Yes, baru-baru ini Afgan teman Pro 2 ini menggelar konser ya dengan judulnya Retrospektif. Jadi Afgan menggelar konser retrofrastik susah bacanya. Retrospektif ya. Artinya adalah melihat kembali perjalanan yang sudah lewat selama ini, bukan untuk mengulang kembali tapi melihat berapa jauh kita melangkah. Keren ya. Dia kemudian membuka konser dengan lagu pembuka yaitu Misteri Dunia, merupakan track dalam album ketujuhnya di Retrospektif. Jadi mengenakan jaket atau outer warna yellow dan juga celana gelap, Afgan menyapa penggemarnya lewat lagu rilisan di tahun November 2025 itu. Dia juga melanjutkan lagu Silakan, seraya mengajak pendengar untuk melepas relasi dan yang tidak atau toksik dan berbahagia menyambut hal baru. Nah, terus juga Afgan nyanyi lagu Knock Me Out yang juga rilis pada tahun 2016 yang masih jadi rangkaian album Retrospektif di susul lagu Sebentar. Keren ya. Dan tentu bukan hanya Afgan aja yang hadir, ada Krisdayanti juga yang ikut turut memeriahkan teman Pro 2. Terus juga ada penyanyi-penyanyi lainnya yang memang keren-keren sekali. Dia juga kayak nyanyi sama Petra, sama Krisdayanti gitu kan. Dan gak lupa juga dia nyanyi lagunya Kacamata, guys.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes, teman Pro 2. Ada yang baru dari mana? Dari Mika Tambayong. Woohoo. Keren ya. Jadi artis sekaligus penyanyi Mika Tambayong ini berkolaborasi dengan Rayi Putra merilis single berjudul Jalan Tengah, guys. Jadi menurut siaran persnya, di mana lagu Jalan Tengah ditulis oleh Rayi Putra bersama Andy Kauf dan juga Wizzy yang tergabung dalam Raw Music, menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan, guys. Jadi lagu Jalan Tengah mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai namun harus menerima kenyataan bahwa cinta sejati terkadang tidaklah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Nah, Rayi menyebutkan Jalan Tengah sebagai sebuah mature break up song. Ya, ini tentang perpisahan yang tidak harus dipenuhi amarah atau kesedihan mendalam. Lagu ini mencoba menunjukkan bahwa dua orang dapat berpisah secara dewasa, penuh penerimaan dan tanpa saling menyalahkan. Sementara ya, bagi Mika Tambayong, proyek ini memiliki makna yang jauh lebih personal, di mana ia menyebutkan kolaborasi bersama Rayi sebagai full circle moment dan dream come true. Karena Mika saat ini juga mengikuti, dulu kan pernah mengikuti ajang pencarian bakat tahun 2008 saat usia dia 13 tahun dan pernah bertemu Rayi saat itu. Jadi kayak momen spesial banget nih, gue bisa kolaborasi sama Rayi. Jalan Tengah ini menyampaikan pesan bahwa gak semua hubungan yang berakhir atau berarti gagal. Terkadang menerima bahwa seseorang bukanlah pasangan yang tepat, ini merupakan bentuk kasih sayang dan penghargaan terbesar terhadap hubungan yang pernah diperjuangkan ya. Yang pastinya sudah rilis ini mulai tanggal 17 Juli 2026 di YouTube-nya dan platform digital musik Jalan Tengah, teman berdua. Vino masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Stay tuned only on 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, teman Pro 2. Kita masih bahas pastinya mengenai Piala Dunia ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Perebutan juara 3 Piala Dunia 2026. Prancis versus Inggris bertanding memperebutkan posisi ketiga Piala Dunia 2026 dan juga duel berlangsung di Stadion Miami, Florida. Ya, pagi ini pukul 4 waktu Indonesia Barat, timnas Inggris juga mengalahkan Prancis 4-6 dalam pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa, kalau ngomongin bola, rasanya ada yang kurang kalau nggak ngomongin atau ngobrolnya sama ini master kita, Pak Wawan. Halo, selamat pagi, Pak.
1: Pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, gimana nih Inggris berhasil menang 4-6 atas Prancis. Menurut Pak Wawan gimana?
1: Kaget saya dibilang master.
0: Pengamat bola atunya sama aja.
1: Betul, Tewinda ya. Memang barusan tadi pagi itu sangat ini juga ya, sangat drastis ya, dramatis tim Inggris bisa memenangkan atas tim lawannya Spanyol 6-4 ya. Itu mah bukan kalah ya, tim Prancis mah, tapi namanya dibantai sambil belajar.
0: Yes, benar banget.
1: Karena pola permainan ini dari tim Spanyol ini ya polanya sama ketika di semifinal berhadapan dengan Spanyol ya.
0: Benar.
1: Yang bikin Prancis ambruk gitu kan. Satu itu dikarenakan dengan mental, motivasi sudah anjlok daripada pemain ya. Jadi di laga perebutan ketiga ini mungkin habis kalah semifinal dari Spanyol, terus ini juga laga terakhir seorang Deschamps ya, yang mikir lah gitu, udah nggak ada piala buat apa ngotot gitu ya, karena kan tujuannya itu kan juara dunia gitu kan, tapi sekarang mungkin mikirnya perebutan ketiga keempat jadi kurang ngotot gitu.
0: Benar. Ini kan banyak orang yang nganggep perebutan juara tiga cuman pelengkap sebelum final ya, tapi setelah melihat pertandingan tadi, menurut Pak Wawan nih, anggapan itu masih relevan gak sih?
1: Sebetulnya pertandingan ketiga empat ini memang yang namanya tim Inggris kan haus gol ya, haus juara lah, karena udah lama tidak juara. Walaupun ini juara ketiga untuk tim Inggris ini, dia motivasi ingin merebut juara ketiga. Beda dengan apa istilahnya dengan tim Spanyol yang sudah beberapa kali kalah gitu ya, apalagi lawan Inggris bobol 6 gol gitu kan, ini sangat kewalahan, sama sangat sangat tidak ngotot gitu ya dari tim Prancis sendiri gitu. Jadi memang untuk tim Inggris ini sangat relevan karena dia haus dari juara begitu, Tewinda.
0: Benar. Nah, ini dari pertandingan tadi, momen atau pemain siapa yang paling mencuri perhatian nih, Pak?
1: Ya, kalau pemain-pemain yang mencuri perhatian itu semuanya juga berjibaku lah dari tim Inggris, Tewinda ya. Jadi ada tulang punggungnya itu kan dari pemain-pemain dari apa bisa kacamata dari kita itu semua pemain-pemain dominan lah ya dari Inggris ini semua ngotot gitu karena ingin merebut juara ketiganya ini gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Jadi tidak melihat siapa yang predominan. Ini karena solidnya para pemain Inggris gitu, Teh.
0: Benar.
1: Ya, solidnya pemain Inggris ya, si Kane dan sebagainya ini solid gitu ya. Motivasi muncul. Karena ya saya katakan tadi, kita bagaimanapun dijaga ketat si Kane dan sebagainya, ada pemain lain yang harus bisa menembus ke lini pertahanan Prancis gitu kan. Jadi semua kelihatannya solid, kompak di lapangan dan disiplin para pemain Inggris ini.
0: Bener.
1: Sehingga membuat kewalahan tim Prancis yang istilahnya notabene tim Prancis yang semula diunggul-unggulkan tapi ternyata makin sini makin menurun.
0: Menurun gitu, ya. Dan betul. Ini juga kayak jadi kaget juga mungkinnya banyak orang ya. Dan betul. Berarti Inggris tuh jauh lebih siap berarti dibanding Prancis ya tampilnya tadi ya.
1: Betul, betul, Inggris, karena dari awal-awal begitu apa tidak lolos ke semifinal untuk perebutkan juara dunia gitu kan. Dia lebih siap gitu karena apa yang saya katakan, dia haus juara gitu.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: belum juara-juara gitu kan. Jadi dia bagaimana caranya harus ngotot, harus bisa memenangkan pertandingan ketika berhadapan dengan tim sekelas Prancis gitu kan. Jadi Inggris sepertinya sudah siap segalanya gitu untuk menghadapi tim Prancis ini.
0: Nah, benar banget. Tapi kalau misalnya dari sisi Prancisnya sendiri nih Pak Wawan, apa sih yang menjadi catatan mereka gitu ya di pertandingan tadi? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki sebenarnya?
1: Sebetulnya kalau toh disiplin solid para pemain tadi, beberapa peluang yang dimiliki oleh tim Prancis ya, baik dari Mbappe, Dembele, Olis ya, ini banyak peluang yang terbuang begitu saja, Tewinda ya. Jadi ini berarti kan ketidaksolidan, kepercayaan dari para pemain. Ada pemain yang kosong kok tidak dioper, ini ingin istilahnya memasukkan sendiri gitu kan, padahal peluang banyak lah gitu ya. Jadi di sini mungkin ada kekurangan-kekurangan dari para pemain Prancis dalam segi hal disiplin sama trik untuk permainan tersendiri gitu. Jadi banyak egoismenya yang muncul gitu.
0: Benar banget. Nah, mungkin Pak Wawan nih, seberapa penting sih gelar juara 3 buat Inggris ya? Apakah sekedar hiburan atau misalkan gagal atau sekedar hiburan setelah gagal ke final, atau tetap punya nilai yang besar nih Pak Wawan nih?
1: Saya kira saya katakan dari awal karena Inggris ini sudah haus juara. Sudah lama tidak juara.
0: Benar.
1: Jadi ini sangat penting sekali buat tim Inggris ya. Ini suatu prestise buat tim Inggris bahwa tim Inggris ini bisa muncul lagi gitu kan. Mungkin untuk 4 tahun ke depan, sekian tahun ke depan dia bisa termotivasi gitu. Tidak ya?
0: Iya, karena
1: ini sangat berharga sekali juara ketiga itu untuk tim Inggris. Kalau Prancis kan udah berkali-kali lah ya, berkali-kali juara, sementara Inggris belum mendapatkan juara lagi, dan ini kesempatan, walaupun ini ketiga, ini sangat berarti, sangat penting buat tim Inggris untuk muncul kembali di dunia persepak bolaan di dunia ini.
0: Betul sekali. Jadi gitu, orang-orang juga pada enggak expect ya, oh ternyata malah Inggris yang awalnya jago-jagokannya Prancis gitu ya.
1: Oke. Benar.
0: Jadi Pak Wawan nih, terakhir setelah menyaksikan laga perebutan juara 3 yang mungkin seheboh dan segokil ini gitu ya Pak, apakah final nanti Spanyol versus Argentina ini punya ekspektasi yang lebih tinggi gitu, atau justru nantinya akan sangat berbeda?
1: Ini nanti perebutan 1-2 ya, antara Spanyol sama Inggris akan lebih panas ya, akan lebih panas. Karena apa? Yang di sekarang itu yang menjadi sorotan itu adalah tim Argentina, anaknya pipa istilahnya kan, gitu ya. Segala berbagai cara dilakukan gitu kan. Ya walaupun dilihat pertandingan, dilihat permainan memang begitulah. Kelihatan kita bukan rahasia lagi, mungkin ini ada istilah anak FIFA ini ibaratnya seperti di liga lah katanya ya, anak papa, anak apa sebagainya lah ya, gitu ya. Ini akan lebih panas nanti untuk perebutan 1-2 di final ini, Tabinda.
0: Oke deh, gokil, luar biasa. Terakhir Pak Wawan, gimana harapan-harapannya nih untuk Piala Dunia, karena sebentar lagi ya untuk menentukan siapa nih juaranya ya Pak ya.
1: Betul. Harapan saya ya mudah-mudahan lah di final perebutan 1-2 ini betul-betul wasit itu yang fair ya, tidak mencolok lah gitu ya. Karena beberapa kali pertandingan 40 hari ini pertandingan ya, ini sangat kelihatan sekali lah ya, di Sugante di Indonesia wae gini di Tuge aya gitu ya. Jadi ternyata ya mudah-mudahan fair, tidak ada istilah anak pipa dan sebagainya, dan enak ditonton nantinya gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan emosi-emosi dari salah satu tim gitu, Tewinda ya. Jadi betul-betul juaranya juara sejati.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Pak Wawan atas waktunya di pagi hari ini. Seperti biasa ya, pagi hari ini selalu digangguin sama Pro 2 ya.
1: Gak apa-apa, justru udah biasa kok.
0: Udah biasa pagi-pagi ya Pak ya. Selamat beraktivitas di hari Minggu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.

Masih ingat lagu ini? You know you love. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rifki, gimana tugas kemarin yang saya kasih? Sudah kamu kerjakan?
1: Oh, sudah pak. Kemarin malam sudah saya kerjakan. Mau saya kirim tapi gak sopan, takut kemalaman.
0: Oh iya, sebentar ya. Saya angkat telepon dulu, nanti saya kesini lagi.
1: Oh iya, silakan pak.
2: Ki, kok kamu ngebohong sih? Kan tadi malam kamu ke coffee shop sama aku. Boro-boro ngerjain tugas.
1: Vina, kalau aku jujur, aku bisa kena marah si bos. Kalau aku di PHK gimana? Gara-gara gak ngerjain tugas aku. Lagian tugasnya juga susah banget.
2: Ya mau gimana pun juga Ki, bohong itu perbuatan yang salah. Jujur itu mahal loh. Lihat tuh Pinocchio, hidungnya bakalan panjang kalau ngebohong.
1: Aku juga gak tahu Vin, kenapa tadi aku ngebohong.
2: Nih ya Ki, yang aku tahu dari beberapa analisis ditarik kesimpulan yang diambil dari faktor psikologis. Kalau biasanya seorang itu bakalan bohong jika harga dirinya terancam. Tapi itu gak selalu benar sih Ki. Soalnya, menurut psikologi asal University of Massachusetts bernama Robert Feldman, seringkali seorang itu bakalan berbohong hanya karena ingin membuat situasinya jadi makin mudah. Jadi kadang seorang tuh bakalan bohong agar tidak menyakiti perasaan orang lain atau menghindari kesalahpahaman.
1: Oh gitu, berarti bohong kayak barusan mah gak apa-apa dong, dikit-dikit tipis-tipis doang.
2: Ki, orang-orang yang awalnya cuma nyontek di sekolah, perlahan-lahan itu bisa tumbuh jadi koruptor di masa depan. Karena ternyata otak mereka itu udah kebentuk sama kebohongan-kebohongan kecil sepanjang hidup mereka.
1: Duh, Vin, kok aku jadi takut ya?
2: Nah, yuk bareng-bareng kita biasain untuk berkata dan juga berperilaku jujur, baik dengan orang di sekitar kita atau juga diri kita sendiri, Ki. Karena sesungguhnya, kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menonton film yang kita suka akan membuat renyang di kepala. Bahkan bisa jadi obsesi untuk menjadi seperti peran itu.
1: Ya Allah Jono, kamu kenapa nangis?
2: Gak kuat aku, Sep.
1: John, kamu tuh jangan bikin saya khawatir atuh. Kamu kenapa, John? Baper nonton filmnya? Atau bisu lagi dikelek?
2: Bukan, Sep. Saya terharu baru pertama kali ke bioskop.
1: Astagfirullah, Sugan teh kenapa? Tapi deh ini mah layar tancep atuh, John, bukan bioskop.
2: Emang iya ya, Sep ya?
1: Dari tadi nonton Sugan teh tahu.
2: Tapi Sep, barusan teh judul filmnya apa ya? Aku lupa.
1: Judulnya Dadan dan Milia.
2: Oh, bagus ya Sep filmnya. Gimana kalau kata kamu aku pakai cara gombalan dia aja buat ke si Mince?
1: John, kita tega boleh plagiat gaya orang. Harus punya ciri khas sendiri atuh.
2: Oh, terus gimana atuh Sep?
1: Ya udah, praktekin aja caranya.
2: Oh iya ya Sep. Lihat Sep, besok saya bakal jadi kayak si Dadan 1990. Mince, jangan khawatir, aku akan hadir.

0: pelan-pelan, Mang. Biar saya bisa gombalin dulu.
1: Eh, pelan gimana ini, Teh?
0: Hai, selamat pagi.
2: Gak usah so ngucapin.
0: Kamu Mince ya? Aku ramal zodiak. Kita katanya cocok. Virgus sama Aquarium. Dan aku ramal kita akan bertemu di kelas.
2: Ih, sosokan jadi mama loreng, ramal-ramal.
0: Dan satu lagi, Mince. Aku ramal kita akan... Mang, yang bener atuh nyetir, Teh.
1: Eh, saya udah bilang, motor mah gak bisa pelan. Kalau kamu mau pelan, naik otopet aja sana.
0: Nih, tambah ongkos ojeknya. Nuhun.
2: Makanya, jangan sok ngide jadi orang.
0: Tunggu saja, ramalan aku pasti benar.

0: teh kenapa ramalan aku salah? Si Mince gak masuk ke kelas, Sep.
1: Joni, ini teh hari Jumat. Si Mince lagi keputrian. Jadi beda kelas, atuh.
0: Oh iya ya, Sep. Aduh, gak apa-apa deh. Pulang sekolah kita coba lagi cara kedua.
2: Susan, aku pulang duluan ya. Dadah.
0: Hai. Mince pulang sendirian ya hari ini.
2: Sama tuyul.
0: Oh, siapa?
2: Kamu, Jono.
0: Ah, kau mau bisa aja. Kita naik angkot bareng ya. Kau tahu tidak? Nama jalan ini sudah kuubah jadi Jalan Jomin. Jono Mince.
2: Jono, kamu lagi kemasukan apa sih dari pagi? Aneh mulu. Jelas-jelas ini jalan di Ponegoro. Gak usah ganti-ganti nama pahlawan deh.
0: Oh iya, Mince. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau isuk pageto. Tunggu saja.
2: Ah, sumpah. Aku mau teriak aja. 1, 2, 3. Copet, copet, copet.
0: Mince. Bukan gitu jalan ceritanya, Mince.
2: Dari pagi si Jono aneh banget. Kok kayak tahu gombalannya ya? Oh, itu kan gombala di film Dadan 1990. Parah ini. Dia pasti terobsesi. Ini bahaya banget buat keselamatan mental aku. Ah, gak mau.
0: Hai. Akhirnya ramalan zodiak aku kali ini benar ya. Kita bertemu di belokan musola.
2: Gak usah sok-sokan jadi peran Dadan deh.
0: Kau pacarnya Langit kan?
2: Kalau iya kenapa? Hah? Cemburu?
0: Cemburu itu hanya untuk orang-orang yang badannya bau bengkel elas.
2: Ya terus?
0: Dan sekarang badan aku bau bengkel elas.
2: Nah gitu dong, sadar diri. Gak usah harus diingetin mulu. Udah, aku mau ngejain PR.
0: Mince, aku pun ada PR. PR-ku adalah merindukan kamu.
2: Ih, sumpah. Bye.
0: Mince, satu lagi. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Kecuali kamu nge-gym. Sep, udah aku nyerah. Salah wae, sumpah Sep. Capek.
1: Masa udah capek lagi, John? Ada satu lagi belum kamu lakuin. Jadi anak yang ditakuti di sekolah.
0: Oh iya, Sep. Aku ada ide. Ayo, Sep, masuk ke kelas.
3: Guys, kenalin. Ini dia Jono, temen saya. Dia adalah panglima tempur sekolah kita. Nama geng kita adalah Cacing Cau. Ada yang berani sama dia, ha?
2: Sumpah, malu-maluin diri sendiri. Mana ada gangster bawa-bawa garpu? Kamu mau masak, ha?
0: Mince, ini adalah senjata tajamku. Setajam tatapanmu padaku. Walau aku terlihat seram, jangan khawatir, Mince. Kalau ada orang yang menyakitimu, besoknya orang itu akan tobat.
4: Tenang, Mince. Aku kan ada di sampingmu.
2: Oh, makasih ya. Kamu cocok banget. Gak kayak si Jono.
4: Maklum, aku kan anak senja.
0: Sep, hati aku sakit, Sep. Itu lihat si Mince sama si Langit.
1: John, cepat keluarin jurus serem kamu, ayo.
0: Tapi kasihan, Sep. Eh, si Langit asa dipukulin wae. Tapi gak apa-apa.
4: Ada apa nih?
0: Jadi ini, Mince, pacar kamu yang Orga alias orang Garut.
4: Lepaskan tanganmu dari tanganku sekarang juga.
2: Jono, diem. Jujur aku capek kalau harus marah terus. Tapi kamu memang harus dirukiah deh, Jono.
0: Min, ini cara terbaru aku loh buat dapetin kamu.
2: Iya, Jono, aku tahu. Tapi yang harus kamu tahu, mau pakai cara sosokan jadi kayak di film Dadan atau cara apapun itu, aku gak akan pernah jatuh hati sama kamu. Tapi yang ada lama-lama

0: Ninti Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM, teman Pro 2. Tadi aku melihat suasana pagi hari gitu ya. Emang kalau kota Bandung tuh pagi hari, apalagi di daerah-daerah Gasibu, itu banyak pol yang dagang, teman Pro 2 ya. Oh my God. Kayak semuanya tuh dijual, apalagi sekarang kan lagi musimnya jualan coklat Dubai ya. Semuanya ya, mochi Dubai, cuwi cookie, cuwi mochi Dubai cookie, semuanya dijual guys ya, sama strawberry coklatnya. Oh my God. Kamu yang paling penasaran nih, pengen nyobain apa nih teman Pro 2, kalau makanan yang paling viral nih?
1: Pada selamat pagi teman Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
3: Kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
4: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Teman Pradio, udah waktunya Winda Nindita pamit dari Spada pagi hari ini. Thank you so much ya. Abis ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Thank you. Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Santai Siang Malam Pro 2. Hari ini temenin sama Lala dan selamat datang di Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, ada kabar duka dari ibu Christianer, yakni Mary Jo Shannon atau MJ, yang meninggal dalam usia 91 tahun. Diwartakan Variety Kamis waktu setempat, Jenner menyebut MJ merupakan sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Sosok yang dikenal sebagai MJ ini kerap mewarnai episode reality TV yang dibintangi Kardashian Jenner dalam Keeping Up with the Kardashians dan program The Kardashians.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, drama Michael Pendek makin memperkuat pertukaran budaya Cina-ASEAN. Sesi promosi untuk kontes drama Michael Pendek ASEAN-China 2026 sukses digelar di Beijing pada Jumat kemarin. Kontes ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Media ASEAN-China ke-8 yang diselenggarakan oleh Administrasi Radio dan Televisi Nasional Cina, pemerintah daerah otonom etnis Zhuangguangxi, serta otoritas Brunei dengan tujuan untuk membangun sebuah platform kerjasama Cina-ASEAN di bidang bagian drama mikro pendek, sehingga inovasi lintas perbatasan kebudayaan di sektor tersebut mencapai hasil yang saling menguntungkan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, kaum muda Cina Amerika Serikat bangun ikatan lintas budaya lewat musik. Sebuah kamp pertunjukan musik dan budaya antara kaum muda Cina dan Amerika Serikat diselenggarakan di Changzhou dan Nanjing pada 12 hingga 17 Juli kemarin. Kaum muda dari kedua negara mengikuti berbagai kegiatan budaya, mementaskan pertunjukan musik, serta mengunjungi sejumlah museum dan balai peringatan bersejarah yang dirancang untuk mendorong proses saling belajar dalam hal budaya dan pertukaran seni Cina-Amerika Serikat.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Agruh maksa ya Sabila ini. Anyway, ini aku yakin banget teman Pro 2 udah pada excited banget karena sekarang udah jam 10 dan artinya sudah Pro 2 hit list. Yay! Tepuk tangan dulu dong. Aku tahu kalian tuh benar-benar excited banget kalau udah waktunya request. Aku yakin banget. Karena ini di WhatsApp aja udah rame banget yang request, udah pada ngirim nih mau diputerin lagu apa aja. Boleh dong tentunya sebelum malah bacain. Sekarang aku ngingetin dulu buat kalian, buat kamu teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi di mobil, lagi dimanapun deh, lagi diem aja di kamar mungkin, request lagu favorit kamu, lagu barat, lagu Indo, lagu apapun ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Pasti Lala puterin ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya nanti misalnya gak di playlist, Lala bakal bilang ini gak ada, mau diganti apa gitu. Request yang banyak, karena kapan lagi coba kamu bisa take over our playlist.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Produa throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Pro 2 ini udah banyak banget yang masuk ya requestannya. Ih, seneng deh aku. Lala bacain ya SM Pro 2 nih ya requestannya. Pertama nih sebenarnya kamera ini request banyak ya sebenarnya. Cuman yang beliau request tuh suka gak ada gitu. Nih kan ngomong Line Indo ya bebas. Aku bilang, aku nemu lagu nih, lagu jadul sih. Bukannya aku takut, Juliet sama Breathe Again Toni Braxton. Itu gak ada. Maafkan aku ya, kamera ya. Terus katanya ya udahlah, Udin lah bebas aja. Oke, kata gue gitu kan ya. Ya udah, aku kasih aja nih spesial buat kamera. Aku kasih terbaik by Firza karena kamera best in my heart, bestie. Gitu. Terus ada lagi nih dari Kazul Fikri, produera di request dong lagunya Dul Jailani yang Kasir Cinta atau Usia 25 atau Sebenarnya Selamanya. Tapi karena hari ini di playlist adanya yang Tiara, jadi aku puterin yang Tiara. Dan kata Kazul Fikrinya oke, aman aja. Oke deh, siap. Terus ini dari Berbinar, udah banyak ya, udah biasa lah kalau Berbinar ini solid, solid, solid gitu. Ini ada dari Putri Sagita, ada dari siapa ini namanya, Nesha, sama ada dari Skin Tipik. Oh bener, Skin Tipik. Mereka mau diputerin lagunya Haha by Tiara. Oke, siap Berbinar. Siap, saya akan putarkan lagu Haha by Sabrina. Ya buat kamu teman Pro 2 yang belum request lagunya, langsung auto request ke WhatsApp Pro 2 ya. Ditunggu buru sampai jam 12.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti,
2: nasi,
1: telur,
3: komet, nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
4: Es krim. Makan sih.
5: Biar aku makan.
6: Uang. Hai, kami dari Putih Abu-abu.
7: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung di 96 FM,
8: teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang.

Masih barengan sama lo tentunya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini udah masuk lagi nih, requestan dari kamu ya yang mau diputerin lagunya. Ini dari Dila mau request lagunya Kau yang dari T5. Oke, Dila. Terus dari Dava katanya mau diputerin lagunya Serenata Jiwalara di Korea. Oke, sip. Terakhir nih ada dari siapa ini namanya, cek dulu namanya Keisha mau Please Be Mine by T5. Oke, hari ini T5 lagi laku ya, tempur dua banyak yang request ya. Ya udah deh, Lala mau request juga sekalian kali ya. Aku mau request lagunya Fall in Love Alone Stacy Ryan. Ah, aku mau muterin lagu itu. Tapi buat kamu teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu Indo, lagu Barat, lagu Brazil, kayak lagu India, boleh banget ya, selama ada di playlist pasti Lala puterin. Langsung aja kirim requestan kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Sekalian kalau misalnya mau ngirim-ngirim salam, boleh banget nih ke ibu kamu misalnya yang nan jauh di Mato, misalnya yang kamu lagi ngerantau nih, boleh banget kirim salam-salamnya. Atau misalnya ke mantan misal gitu. Ya pokoknya mah kirim-kirim dulu aja ya.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan, kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kan?

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Masih berangan semala di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Dan tentunya juga masih ada dong ya requestan dari teman-teman Pro 2. Nih ada requestan dari Umar dari Jogja, jauh banget ya dia ya requestnya dari Jogja, tetapnya tetap requestnya ke Pro 2 Bandung nih. Dia mau request katanya lagunya Monolog yang Pamungkas. Boleh nanti diputerin ya Kak Umar ya. Terus ada lagi requestan dari Kak Indri. Kak Indri mau pilihan yang terbaik by Ziva Magnolia. Oke, boleh, siap nanti aku puterin ya. Tapi ini karena sebentar lagi mau azan zuhur, jadi mungkin terbatas yang Lala bakal puterin teman Pro 2. Tapi Lala mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang sudah request di Pro 2 Hit List. Makasih yang udah salam-salam tadi juga. Makasih banyak ya teman Pro 2. Tapi jangan sedih, kamu tetap boleh request kok. Tapi mungkin Lala nanti gak bacain, tapi langsung puterin aja gitu ya teman Pro 2. Lala masih nemenin kamu kok sampai jam 2 nanti, sebelum kita bakal dengerin top chart dari Jakarta langsung teman Pro 2. Yaudah kita puterin dulu aja nih requestan pertama dari Kak Indri dulu ya, pilihan yang terbaik by Ziva Magnolia. Habis itu requestan dari Kak Umar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

memproduksi. Saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kamu jangan siap untuk jangan lupa untuk siap-siap ambil wudhu terus sholat zuhur ya teman Broadway, karena yang tetap nomor satu itu adalah ibadah.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: tunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau udah jam setengah satu artinya apa sih? Artinya akan ada bisnis talk dan tentunya Lala juga ada narasumber di depan Lala nih yang tentunya keren banget. Teman Pro 2, mungkin kalau misalnya sering jalan-jalan di Bandung sering lihat nih ada kafenya atau ada coffee truck-nya atau bahkan yang gerobaknya itu banyak loh di mana-mana, teman Pro 2. Kira-kira sama siapa kita ngobrolnya? Kita sapa aja langsung. Halo Bapak Teku.
1: Ya, halo.
0: Lala panggilnya apa nih?
1: Bang aja.
0: Oh Bang, oh iya. Iyalah masih muda gini ya Bang ya. Oke. Boleh nih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Pro 2, sekaligus menceritakan perjalanan Abang sampai menjadi CEO Bawadi Coffee dan President Director of Kalaras Group.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Teku Bawadi. Saya asli dari Aceh. Alhamdulillah saat ini kita usahanya sudah berkembang dari Aceh ke Jakarta dan juga ada cabang di Malaysia.
0: Wow.
1: Kita bergerak di bagian produksi kopi. Mm-hmm. Yang pertama kita ada produksi kopi Arabica, Gayo, sampai Papua. Jadi Aceh sampai Papua.
0: Wow, berarti memang ngomongnya di Aceh dulu nih?
1: Iya, di Aceh.
0: Oke, terus ke Bandung?
1: Terus Jakarta.
0: Oh, Jakarta dulu.
1: Iya, baru ke Bandung.
0: Oh, wow. Berarti awalnya memang produksi biji kopi aja, Pak?
1: Iya, awalnya kita biji kopi. Mm-hmm. Terus baru di 2020 kita baru main ke kafe.
0: Oh, wow. Ya. Iya. Ini kan tadi Lala juga sempat ngestok lah gitu yang ngelihat ternyata Kalaras ini ada di Gatsu ya?
1: Iya.
0: Ada di Gatsu. Di itu Kalaras itu kafenya berarti ya?
1: Kafenya.
0: Terus ada juga yang coffee truck-nya.
1: Ya, coffee truck ada di Jakarta.
0: Oh, itu di Jakarta.
1: Di Bandung ada juga. Kita mobile.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau ada acara event atau acara wedding, kita bisa support kopi Kalaras truck-nya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan juga ada kopi bawa di untuk event.
0: Iya, benar-benar. Terus kalau yang Teku kopinya itu yang di gerobak-gerobak itu?
1: Ya, ini gerobak sama juga. Jadi kita dari bawah di grup itu kita ada beberapa bidang ya. Jadi ada kopi Teku, kopi gerobak, dan juga ada kafe, dan juga ada industri kopi.
0: Oh wow, jadi memang bergerak di berbagai bidang ya di kopi ini. Tapi memang background ini pecinta kafe, kopi kah? Atau kayak memang lebih suka di bisnisnya gitu?
1: Ya awal memang saya itu hobinya traveling.
0: Oke.
1: Jadi dengan traveling saya melihat apa sih salah satu komoditas di Indonesia itu yang bisa membawa saya keliling dunia.
0: Oh.
1: Alhamdulillah saya ngecek, saya pelajari adalah salah satunya kopi.
0: Oke.
1: Yang alhamdulillah kita bergerak dari tahun 2015 sampai hari ini kita sudah bisa mengelilingi 32 negara dengan.
0: Wih, mantap. Ini berarti awalnya memang bukan karena suka sama kopi juga, enggak ya. Sebenarnya lebih ke travelingnya, terus nyari apa ya kira-kira yang bisa membawa saya keliling dunia gitu ya.
1: Siap.
0: Keren banget. Kopi ini memang penyatu lah ya gitu. Yeah. Kita nih ngopi aja nih, misalnya kita ngopi itu kan jadi ngobrol sama teman-teman, jadi hangout.
1: Bener.
0: Itu yang kecilnya gitu Pro 2. Berarti yang melatar belakangi lahirnya kopi, bawa di kopi kalau semuanya itu karena memang suka traveling, dasarnya dari situ.
1: Siap, iya benar.
0: Terus akhirnya memutuskan bikin kafe itu gimana?
1: Bikin kafe karena saya sering kadang kita meeting sama klien. Okay. Ada tamu-tamu dari luar negeri. Ya dari situ ketimbang kita nongkrong di tempat lain, ya udah
0: bikin aja sendiri ya.
1: Bikin sendiri dan juga kita bisa mengeluarkan menu-menu yang memang ada khasnya dari Aceh dan juga ada khasnya dari Nusantara.
0: Wih, Gayo ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Gayo.
0: Oke. Tapi waktu awal pertama kali bikin yang bawa di kafe ini kan berarti bijinya kan? Itu berarti didistribusiin ke coffee shop lain atau gimana tuh? Atau ya, memang jualan aja sendiri?
1: Awalnya kita buka bawa di kafe, kita memang fokusnya itu ekspor ke luar negeri.
0: Oke.
1: Sama ekspor, yang kedua kita ada beberapa supplier. Dan juga kita masuk ke Indomaret Sumatera.
0: Oke.
1: Jadi saat ini kita selama ini sudah dari 2022 kita sudah ada tempat produksi di Jakarta. Mm-hmm. Jadi kita mulai supply ke kafe-kafe shop yang ada di Jakarta dan juga di Bandung.
0: Wih, mantap, keren banget. Berarti bisa jadi kopi-kopi yang kita minum ini salah satunya dari biji dari Bawadi ya. Yeah. Wih, mantap. Anyway, ini kan banyak banget ya konsepnya, dari yang Kalaras Coffee Truck, terus juga kopi tuku yang tadi di gerobak. Kenapa memilih konsep yang berbeda-beda ini, Pak?
1: Karena kita mengikuti perkembangan tren ya. Jadi permintaan pasar. Mm-hmm. Terus kita mencoba dalaminya ya, terus kita membuat actionnya.
0: Oh iya, benar-benar biar gak ketinggalan juga ya, gitu, daripada bikin banyak kafe gitu. Kan di Bandung ini banyak banget kafe ya. Bener. Jadi harus nyari inovasi apa yang kira-kira masih relatable lah sama anak muda gitu. Siap, ya. Benar-benar. Tapi balik lagi nih, tadi kan Bandung ini memang dikenal dengan ribuan coffee shop ya. Nah, dari pandangan Bapak sendiri nih, gimana nih untuk menanggapi persaingan saat ini?
1: Setiap coffee shop tuh mungkin dia memiliki kelebihan masing-masing ya. Ya, mm-hmm. Makanya kita dengan mengikuti beberapa tahap dan juga kita melihat potensi yang ada di Bandung ini. Orang suka nongkrong dengan tempat yang santai, mm-hmm. parkir yang luas. Betul. Makanya kita Kalaras yang di Gatsu itu kita bisa muat untuk parkir mobil sekitar 40 mobil.
0: Wow.
1: Jadi mungkin kita menciptakan kenyamanan dan juga tempatnya, dan juga kita bisa melakukan yang memang mereka ingin, karaoke bersama.
0: Oh, ada tempat karaoke-nya. Siap. Asik banget. Pasti banyak colokan juga dong ya tentunya.
1: Iya.
0: Gen Z ini kalau enggak ada colokan tuh udah pusing banget, tak udah gemeter mereka kalau enggak ada colokan.
1: Colokan ya di setiap sudut ada.
0: Wah, ini pas banget lah ini buat kamu teman pro 2 mungkin yang pengen nongkrong itu ke Kalaras ya. Yeah. Karena tuh kamu bisa have fun sama teman-teman sambil karaokean. Yeah. Ya. Colokan banyak, enggak usah khawatir semuanya. Yeah. Gitu.
1: Dan harganya pun murah-murah.
0: Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya, Pak. Yang paling penting adalah harganya ya. Berarti sekitaran berapa range harganya?
1: Kita ada paket untuk siswa atau mahasiswa itu makanan sama minuman cuma 20.000.
0: Serius, Pak?
1: Serius.
0: Ini ada paketnya?
1: Iya, nanti main-main lah ke
0: sini. Mau. Gatsu juga dekat rumah saya kebetulan.
1: Oh, iya.
0: On the way. Oh iya, bawa juga. Wih, mantap Tempro 2. Nanti Lala bakal promosiin di Instagram nih sekalian. Siap. Biar kamu lihat juga ya Tempro 2 ini bawa di coffee ini kayak gimana. Ih, seru, jadi pengen nongkrong gue. Iya, pasti. Tapi menurut abang sendiri nih, kesalahan yang paling sering dilakukan sama pelaku usaha kopi pas baru mulai bisnis itu apa sih sebenarnya? Apalagi kan abang sendiri tadi udah cerita udah lama ya bergelut di perbisnisan kopi ini dari 2015.
1: Iya.
0: Nah, kalau kesalahan yang paling sering terjadi ini di pemula apa?
1: Kesalahan yang terjadi di pemula kadang-kadang dia tidak melakukan pemahaman pasar dulu.
0: Okay.
1: Pertama pasar, yang kedua tempat, yang ketiga memang kadang masih ada rasa ingin mencoba dulu ya. Kita coba dulu, jalan sama enggaknya nanti kita pikirin. Sebenarnya enggak boleh.
0: Malah kayak gitu enggak boleh, Pak?
1: Enggak boleh. Jadi kita buatkan dulu konsep matang-matang.
0: Okay.
1: Kita buatkan dulu master plan-nya.
0: Mm-hmm. Nah,
1: baru nanti kita realisasikan dengan tim yang memang benar-benar bisa membuat ini berdiri.
0: Oh iya, jadi memang harus mateng ya sebenarnya itu kesalahannya.
1: Iya
0: Pak, bener. Saya sering banget dengar orang ngobrol kayak ya bisnis gitu, bangun bisnis ya, pokoknya kita coba dulu aja, jalan aja dulu. Itu tuh banyak banget. Di sudut pandang abang ini ternyata ini adalah kesalahan berarti.
1: Kesalahan.
0: Ya.
1: Kesalahan. Jalan aja dulu kan, misalnya kalau kita mau pacaran dulu nggak apa-apa.
0: Iya sih, benar.
1: Usaha itu nggak boleh jalan dulu.
0: Iya, kalau usaha ini harus mateng ya Pak sebenarnya. Iya. Karena itu juga ya menggambarkan lah usaha kita nanti ke depannya kayak gimana, teman Pro 2. Ih, menarik banget nih ngobrol hari ini sama Abang Teko. Iya. Tapi kan banyak banget nih orang yang berpikir semakin banyak coffee shop atau penyedia biji kopi lain tuh kan semakin berat. Tapi Abang sendiri melihatnya seperti itu nggak sih?
1: Enggak. Nah, kan yang kadang di sini kita yang harus menampilkan bagaimana kekuatan sebuah produk yang kita lahirkan atau kita jual itu bisa bersaing di pasar.
0: Okay.
1: Dan berbeda dengan yang lain.
0: Mm-hmm.
1: yang diproduksi oleh Bawadi Coffee ini kita pure 100% itu kopi. Jadi kopi yang berkualitas ekspor ya, ini yang kita produksi. Sehingga kalaupun ada kompetitor yang sama ya mungkin bisa dibedakan harganya dan juga rasanya. Karena saya memiliki kebun sendiri, proses sendiri, jadi kita itu mulai dari awal punya sendiri semua.
0: Wah, jadi memang balik lagi sebenarnya ke identitas produknya lah ya Pak ya, sebenarnya gitu. Karena ini Bawadi Coffee itu ya bolehlah diaduk tempur dua rasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Kelar sudah pasti nyobain dong ya biji dari Bawadi Coffee. Wih, penasaran banget.
1: Nah ini kita ada ini, ada apa ya, kayak pantun gitu, ini kata-kata dari kopi ya.
0: Boleh, boleh.
1: Secangkir kopi sejuta cerita.
0: Asik, cakep.
1: Ada kopi, ada cerita.
0: Cakep.
1: Lain kopi, lain cerita. Kalau belum ngopi, jangan banyak cerita.
0: Wih, benar-benar.
1: Kopi itu adalah, kalau saya ini jelas nih, kita ada bawa di kopi. Kopi ketika otak perlu inspirasi.
0: Oh iya, benar-benar. Nah,
1: kalau minum kopi, inspirasi dan datang, juga ya. Wawasan kita akan datang dengan sendiri.
0: Benar-benar cenghar gitu cek orang Sunda mah ya. Jadi sadar, oh iya benar tadi mikirin ini gitu ya. Benar, apalagi in this economy asik. Kan kalau misalnya sekarang tuh WFC apa-apa segala udah ngafe dan pasti belinya kopi kan.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi itu sebenarnya juga peluang bisnis yang ini bagus. Juga yang bagus juga ya untuk kopi gitu. Tapi menurut Bapak sendiri seberapa penting nih inovasi dibanding sekedar mengikuti tren?
1: Inovasi itu sangat penting ya, apalagi sekarang kita sudah membuat beberapa produk yang pertama untuk minuman yang instan dan juga yang minuman drip, kopi drip. Jadi untuk memudahkan bapak-bapak ibu-ibu yang suka traveling, dia cuma modal drip, langsung dia seduh tapi tanpa ampas.
0: Oke, jadi lebih simpel.
1: Lebih simpel, ya. Jadi mau dibawa kemanapun, kopi premiumnya itu tetap bisa dan ramping.
0: Aduh, simple. Mantap, mantap. Jadi memang, ya nggak harus selalu ngikutin tren ya, teman produk. Lebih ke kebutuhannya gimana sih, gitu. Bener. Karena kalau misalnya

0: Benar-benar sih. Nah,
1: jadi semua transaksi hari ini itu tidak ada lagi di perkantoran, semuanya ada di warkop, di warung kopi,
0: iya,
1: di kafe. Jadi peluang itu masih ada, okay. Tergantung tadi cara kita menyikapinya, mm-hmm. cara kita membuat inovasi, dan juga cara kita bagaimana menjalankan usaha ini.
0: Wow, ih daging banget hari ini Bapak pembahasannya. Ini ilmu teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih mungkin yang punya pertanyaan untuk Pak Tuku, boleh banget kamu WhatsApp ke Pro 2 di 0812-6020-969. Tanya aja nih, mumpung ada orangnya di sini yang ahli banget lah di bidang bisnis. Jadi kamu langsung aja tanya-tanya ya sambil kita dengerin lagunya Anmes Kameleng, Cinta Luar Biasa.

atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih barengan sama Ala dan juga Abang Teku Deng di sini tentunya, teman berdua. Wih, tadi kan Ala sempat ngebahas nih tentang kopi gerobak itu ya. Jujur, kita petisi yuk teman berdua supaya kopi Teku buka di Bandung.
1: Iya, iya.
0: Iya, karena masih di Jakarta doang ya, Bang ya. Iya, semoga lah secepatnya buka di Bandung ya. Ini aku udah BM banget nih. Aku mau nyewa lah itu depan kamar aku.
1: Boleh.
0: Jadi bangun tidur langsung ngopi gitu. Aduh, tapi menurut abang sendiri nih ya, kalau selain kopi gitu, bisnis apa ya yang masih oke gitu buat anak-anak muda nih?
1: Untuk anak-anak muda, bisnis sebenarnya fashion masih bagus.
0: Fashion, ya. Iya sih.
1: Ya paling bagus tuh untuk anak-anak muda tuh memang coffee shop sih.
0: Sebenarnya iya sih itu ya.
1: Kalau dia suka nongkrong, ya minimal dia punya coffee shop kecil-kecil.
0: Bener-bener, minimal tuh datang teman-temannya gitu, iya, jadi bener. Base camp gitu.
1: Base camp.
0: Berarti memang nomor satu di bisnis paling paling easy dulu adalah kopi ya?
1: Iya, coffee shop kan kalau kita cuma buat booth-booth kecil ya minimal investasi 10-15 juta.
0: Iya.
1: Lebih murah.
0: Iya, iya, iya. Dan kadang tahu ya kalau misalnya memang rezekinya dan rezeki enggak akan kemana teman berdua. Ngebum kan alhamdulillah gitu. Itu rezeki juga. Benar. Nah, kalau bawa di coffee ini ada kerjasama enggak sih Bang sama petani atau UMKM lokal gitu?
1: Iya, kita ada kerjasama dengan petani-petani kopi yang ada di Aceh dan juga sekarang kita ada yang dari Papua, dari Bali, dari Jawa Barat, dari Lampung. Kita mencoba membangunkan jaringan kerjasama karena emang alhamdulillah selama ini kita juga banyak permintaan kopi ke luar negeri.
0: Wih, mantap. Jadi tentunya selain memang bekerja sama juga membantu mereka untuk dapatkan lapangan pekerjaan ya. Iya, ya dong Bang, harus ya.
1: Harus.
0: Kita ini harus membantu sesama gitu, selain menciptakan kopi yang enak juga tentunya teman Pro 2. Nah, menurut Abang nih ya, setelah menjalani bisnis ini lumayan lama dari 2015, pelajaran apa yang paling Abang dapetin nih selama membangun bisnis?
1: Selama membangun bisnis ya memang banyak juga saya sering juga jatuh bangun ya.
0: Iya pasti dong ya.
1: Iya. Cuma pelajaran yang saya ambil adalah kita jangan sering terbawa dengan arus.
0: Oke.
1: Iya, kadang kita sering melihat ada tren-tren yang baru. Kita tanpa menspekulasi dan juga memperhitungkan kita ngambil. Dan juga mungkin dengan dulunya saya ada beberapa teman yang nama yang nawarin tempat. Oh ya, ini saya punya tempat nih. Kamu mau enggak buka kafe di sini? Enggak apa-apa, tempatnya free ya. Tapi kita harus membangun dengan tidak melihat lokasinya, prospeknya. Akhirnya investasi sekitar 1M kita sia-sia.
0: Aduh.
1: Nah, jadi itu ada beberapa kali yang
0: terjadi kejadian. Aduh ya ampun. Nah, itu abang bangkitnya gimana tuh? 1M loh.
1: Bangkitnya ya cuma satu. Saya memohon kepada Allah semoga dilapangkan lagi rezekinya, diarahkan ke jalan yang
0: Masya
1: lebih
0: Allah.
1: Baik lagi.
0: Dan ya, setelah itu?
1: Setelah itu mungkin sekitar 3-4 bulan saya kembali lagi uang.
0: Wih, alhamdulillah, emang rezeki mah gak kemana ya. Berdua ini 1M loh teman berdua. Kamu aja kehilangan jalan di jalan 1000 kan panik ya. Nah ini bisnis tuh 1M. Itu hal yang biasa sebenarnya. Jadi memang kita kalau mau berbisnis tuh harus dari hati teman berdua. Karena kita akan menghadapi banyak tantangan di kedepannya gitu. Dan keren sih Bapak jatuh bangun. Tapi sekarang ada di sini. Banyak brand-brandnya bawa di kafe. Mungkin kita juga gak sadar minum kopi itu dari Bawadi, kita nggak mungkin nggak tahu gitu. Ih, mantap banget, mantap banget. Tapi satu kebiasaan apa dari abang yang menurut abang itu penting banget nih untuk seorang CEO entrepreneur, apa yang paling penting?
1: Kalau saat ini ya saya memang dalam 2 tahun terakhir yang paling penting pertama adalah kita ibadah dan memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Bagi saya selama ini saya selalu mencoba bangun tengah malam, melakukan tahajud sambil pelajari.
0: Wah, Masya Allah.
1: Apa prospek ke depan dan juga mempelajari tentang bisnis apa yang harus kita kembangkan lagi dan juga ada permasalahan-permasalahannya dan juga supaya rezekinya itu dibuka ya sebelum subuh, sholat lah sunat subuh, dan juga jangan lupa sholat zuha, itu adalah pintu rezeki.
0: Benar, benar.
1: Yang selama ini banyak yang saya tidak terduga-duga.
0: Oh, masya Allah, ini jadi pelajaran nih teman Pro 2. Walaupun ini bukan sesi ini ya dakwah ya di sini ya, tapi memang ini penting gitu,
1: penting,
0: ya.
1: Karena itu dari yang memuluskan 2 tahun saya perjalanan bisnis itu yang saya jalanin. Akhirnya alhamdulillah, kadang gini pas sebelum sholat zuha misalnya jam 8 jam 9 ya gak ada orderan, tapi setelah sholat zuha ada aja yang masuk, oh, saya mau beli kopi ini, saya mau beli kopi ini.
0: Masya Allah, masya Allah. Iya tuh, aku juga pernah dengar sih kalau misalnya sholat zuha tuh semakin banyak rokaatnya kan, semakin membuka rezeki juga. Dan ternyata ini diomongin langsung loh sama CEO teman Pro 2. Tuh CEO aja sholat teman Pro 2 ya. Apalagi kita-kita ini manusia biasa, kita juga harus ibadah teman Pro 2 gitu. Nomor 1 pokoknya ibadah dulu, nanti rezeki kamu akan dibukakan juga insya Allah. Amin.
1: Kita ikhtiar dulu.
0: Benar, ikhtiar. Setuju, aku setuju banget. Tapi kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau nyari tahu tentang Bawa di Coffee atau Kelaras, ini kemana sih Pak? Ada Instagramnya enggak?
1: Iya, kita ada Instagram yang Bawa di Coffee, Bawa di .coffee.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga Kelaras, Kelaras.coffee.
0: Oke. Okay.
1: Nanti, nanti ada nomor adminnya di sana, kita bisa konsultasi. Dan juga bagi anak-anak muda yang ingin menjadi reseller kita, kita siap support tanpa modal, tapi mereka bisa menghasilkan income setiap bulan minimal 5 juta.
0: Mantap. Terakhir dong, terakhir banget nih pesan-pesannya untuk teman-teman Pro 2 atau mungkin pelaku UMKM lokal yang pengen berbisnis juga, atau anak muda deh yang pengen mulai berbisnis gitu, Pak.
1: Kalau emang mau mulai berbisnis ya sebenarnya bisnis itu simple sebenarnya. Yang penting kita melakukan sesuatu itu harus dari hati. Kalau kita sudah mencintai, nggak mesti bisnis ya.
0: Apapun
1: kita, yes. Ya, kalau kita sudah mencintai, ya pasti kita akan loyalitas, memikirkan setiap hari bagaimana ini bisa berkembang. Tapi kalau masih ingin mencoba dan juga ragu-ragu, baiknya Anda jangan buka usaha dulu.
0: Yakinkan dulu hatinya. Dulu. Kata-kata hari ini teman Pro 2 Coach of the Day, kalau sudah mencintai ya kita harus sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya kamu belum yakin, yakinkan aja dulu. Asik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Abang Teguh sudah datang nih ke Pro 2. Benar-benar ke Bandung demi siaran ya ini. Oh siaran. My god, aku terharu. Terharu aku, Bang.
1: Ini khusus untuk Mbak Lala.
0: Malu nih Bapak jadi salting saya. Aduh, nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Nanti aku juga main-main lah ke Kelaras gitu. Semoga Abang ada di sana nanti ya. Gitu. Oke deh, makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Ya. Teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk datang ke Kelaras dan kamu juga cari tahu nih Bawa di Coffee, dan kamu juga masih dengerin 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
1: Oke, terima kasih.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan Liters RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi, kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romans gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: ACDC.
3: Bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Yoga ya.
4: Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening
10: to 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dulu siapa yang udah gak sabar nonton Pildunnya, nonton final Pildun hari ini. Tapi yang gak sabarnya nonton JB sama nonton BTS, siapa ngacung-ngacung di sini sok? Aku yakin ada kamu ciwi-ciwi yang pengen nobar Pildun sama teman-teman kamu, cuman pengen nonton halftime-nya karena ada Justin Bieber sama BTS kan? Iya kan? Jujur. Nah ini ya teman Pro 2, FIFA tuh akan memastikan bahwa halftime show final Piala Dunia itu berdurasi 11 menit. Jadi produser eksekutif halftime show FIFA, Guy Carrington, memastikan pertunjukan musik pertama dalam sejarah laga puncak turnamen itu bakal berlangsung selama 11 menitan. Dan itu tuh dirancang memang supaya gak mengganggu jalannya pertandingan teman Pro 2. Dikutip dari The Hollywood Reporter minggu kemarin, Carrington mengatakan seluruh penampilan telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan dikemas dalam pertunjukan singkat yang melibatkan banyak musisi internasional. Wih mantap. Terus katanya gini, kami telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan bekerja sama dengan seluruh artis. Ini adalah pertunjukan yang sangat dikurasi dengan seksama dan akan menjadi tontonan yang spektakuler, katanya kayak gitu. Ih seru ya. Jadi pertunjukan tersebut akan menampilkan Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, serta konduktor Gustavo Dudamel bersama orkestra. Wuh, siapa yang suka orkestra nih di sini? Siapa yang BM-nya orkestra date? aku. Nah, kurasi penampilnya ini dilakukan oleh vokalisnya Coldplay. Siapa yang tahu vokalisnya Coldplay? Ngacung. Chris Martin, bener banget 100 buat kamu. Jadi si karakter itu mengatakan bahwa konsep pertunjukan mengusung kolaborasi dan persatuan dengan menghadirkan artis dari berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Dan dia juga menepis nih kekhawatiran bahwa halftime show ini akan mengganggu pertandingan. Jadi enggak akan ya, karena cuma 11 menit, teman Pro 2. Nah, menurutnya seluruh proses produksi itu dirancang supaya enggak berdampak pada lapangan maupun jalannya laga. Gitu, memang prioritas utamanya adalah pertandingan ya, teman Pro 2. Halftime ini adalah hiburan gitu. Dan katanya panitia ini akan melindungi rumput lapangan dengan penutup khusus serta ngatur kostumnya, alas kakinya, sampai pergerakan para penampil itu supaya memang gak merusak permukaan lapangan gitu. Nah sebelumnya muncul juga nih spekulasi bahwa jeda pertandingan final tuh dapat diperpanjang sampai 25 menit. Namun si Carrington tuh bilang kalau enggak kok pertunjukan musik tuh cuma 11 menitan lah. Meski masih menyimpan banyak lagi kejutan yang belum di-share di ke publik, jadi masih surprise gitu. Jadi kamu tahu produk dua kalau misalnya hari ini memang nanti ya malam nanti Senin subuh, berarti Senin subuh nanti pengen nonton banget halftime show-nya Piala Dunia, jangan sampai kelewatan karena literally cuman 11 menit gitu. Supaya memang yang utama ya memang pertandingannya, jadi gak mengganggu gitu. Tapi ini benar-benar spektakuler banget ya, banyak banget artis-artis yang luar biasa membahana mega bintang gitu. Tapi sebenarnya makin fantastis lagi harusnya kalau ada aku gak sih?

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: sudah jam 2 nih, mau jam 2 maksudnya ya. Artinya akunya harus say bye-bye. Karena, bukan karena aku udah ninggalin kamu, enggak, tempur 2. Tapi karena habis ini kita bakal dengerin top 20 Indonesia dan top 20 international relay langsung dari Jakarta. Pasti kita penasaran dong, ini lagu apa ya? Top 20 yang lagi viral banget dan siapa tahu ada lagu favorit kamu, teman Pro 2 gitu ya. Kita berdoa semoga lagu favorit kita masuk chart di minggu ini ya. Dan sekali lagi aku juga sekalian mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah request tadi di Pro 2 Hitlist dan udah dengerin juga Business Talk barengan sama Bang Teku ya. Keren banget itu coffee shopnya di mana-mana dan ternyata bisa jadi biji kopi yang kita minum itu dari beliau, teman Pro 2. Jangan kamu gak usah sedih karena abis ini juga kamu bakal ditemenin sama Rangga Hadiansyah di sore ceria ya, asik. Ya udah deh, akunya juga harus pamit karena sebentar lagi kita bakal relay dari Jakarta. Teman Pro 2, aku juga udah gak sabar buat denger siapa tahu lagu favorit aku masuk nih di chart minggu ini. Ya udah, makasih ya Teman Pro 2, kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik.

0: ini ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: misalnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa, dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Citra di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ngasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20, ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, okay, kita nggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloon 7, Raim Laude, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis Mbappe saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua,

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sinus Miro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Intro Show Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Overlight. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pradue, barengan sama Rangga Hadiansyah is back. Nemenin kamu di sore ceria ini sampai di jam 7 malam nanti teman Pradue. Aduh agak ngantuk-ngantuk dikit ya karena habis begadang nonton Inggris. Oh tidak, kerja ya kita malam minggu mah teman Pradue ya. Tapi nonton Inggris juga sama Perancis. Eh by the way teman Pradue, sore hari ini kamu kemana di Bandung nih? Kalau Rangga gak kuat kayak ngantuk berat gitu di siang, ya ampun. Kerasa mungkin ini suaranya masih kayak suara-suara orang bangun tidur gitu, kayak berat banget teman Pradue, kayak lulunggu gitu. Tapi aku udah gak sabar banget buat temenin teman Pradue di sore ceria ini jujur, karena aku bakal bawain program VAR Visual Asal Review. Stay tune di On Pradue FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pradua di VAR Visual asal review. Di sore hari ini Rangga bakal nge-review beberapa hal yang sudah terjadi di Piala Dunia 2026. Dan mungkin ini jadi salah satu program Piala Dunia terakhir juga teman Pradua, karena malam hari ini atau malam nanti Piala Dunia juga akan memainkan pertandingan terakhirnya, yaitu final yang mempertemukan antara Argentina dengan Spanyol. Ya. Dan di sore hari ini teman Pradua, kita bakal review satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama teman Pradua, datang dari hasil perebutan juara ketiga yang menurut kita semua sebagai penonton dan menurut Rangga ini lebih ke pertandingan amal, pertandingan persahabatan ya. Inggris lawan Prancis, skornya 6-4. Ya ampun, ini sepak bola atau skor tenis? Ini jadi laga ketiga, jadi laga perebutan ketiga, terus dengan skor tertinggi juga teman Prado, bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia. 10 gol tercipta. Ini nih ya, buat yang baru kebangun jam 6 pagi, ini masih bisa ngelihat 2 gol cantik dari Dembele dan juga Jude Bellingham. Bayangin, menit 90 dua-duanya masih bisa nyetak gol. Tapi tahu kalau dilihat dari sini, pertahanannya pakai kerupuk. Nggak ampun. Ini aku sebagai penonton aja ya, fundit ya. Soalnya kalau lihat ya kayak, ini mainnya bukan berarti kayak mereka meremehkan, cuman kayak main terlalu santai. Akhirnya kebobolan 4 gol buat Prancis di babak pertama. Ya Allah, Prancis kebobolan 4 gol di babak pertama. Lebih bagus versi Davon Soro. Kenapa nih Prancis? Apakah pengen memperlihatkan bahwa ya udahlah kita gerakan tutup mulut kalau kata anak mah gitu, GTM. Ya ampun. Ah. Itu ya teman Pradua di perebutan juara ketiga highlightnya. Dan ya, pantas saja lah untuk Inggris berhasil mencetak 6 gol. Gokil. Ini Inggris juga sama nih, Tuchel juga nih kayak diliatin sama pemainnya kayak, nih Pak Pelatih kalau kita main nyerang kita bisa menang loh. Lu batu kemarin di gua disuruh bertahan waktu pas lawan Argentina gitu. Tapi kan ya pelatih punya preferensi lebih tahu ya teman Pradua. Dan review lainnya di final Piala Dunia malam hari nanti, yang mana Argentina dan Spanyol bakal main di hari Minggu ini, tapi waktu sana ya, waktu Amerika. Kalau di kita tuh di jam 2 pagi teman Pradua. Dan ini bakal adu pengalaman antara Lionel Messi melawan Lamine Yamal. Ibarat kata, banyak orang yang bilang ini akan menjadi Piala Dunia terakhir Messi, tapi menjadi Piala Dunia pertamanya Yamal. Dua-duanya bertemu, nanti bakal kita bahas teman Pradua, yang mana ada foto atau video yang foto, lebih tepatnya foto yang ngeliatin Yamal waktu masih kecil dimandiin Messi. Sekarang udah gede, Yamal ngelawan Messi, bisa begitu ya. Review lagi. Ada lagi sejarah yang tercetak teman Pradua, di mana pemain Inggris akhirnya menjadi pencetak hat-trick di Piala Dunia. Wow. Bukayo Saka yang hat-trick melawan Prancis kemarin. Wah, ini masih bakal banyak pembahasan kita pastinya teman Pradua. Don't go anywhere, pastinya cuma di VAR
1: William juga.
0: Visual asal review.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

visual asal review.

Yes, masih di VAR Visual Asal Review teman Pradua. Masih bareng sama Rangga Hadiansyah juga dan ya. Kita review lagi nih seputar Piala Dunia teman Pradua. Hat-trick Bukayo Saka menangin Inggris 6-4. Udah tadi dibahas ya hat-tricknya dan ya itu jadi salah satu sejarah juga. Dan yang paling uniknya teman Pradua, di mana Bukayo Saka ini kan udah nyetak 2 gol nih di babak pertama. Pemain yang tidak dimainkan sama Tuchel di pertandingan lawan Argentina itu, ya ampun, Bang Tuchel gimana ini ya? Dia tuh teman Pradua nyetak hat-tricknya, ada penalti yang dia dapetin, terus Jude Bellingham nahan bolanya biar enggak diganggu sama tim lawan, dan ternyata Jude Bellingham ngasih bolanya itu ke Bukayo Saka, walaupun Saka emang udah tahu kalau yang bakal mencet bakal nendang penalti itu adalah dia, dan Jude Bellingham bilang ambillah agar kau mendapatkan hat-trick. Wah keren. Terus di pertandingan tadi perebutan juara ketiga juga seru banget teman Pradua ya. Selain setelah pertandingan semua pemain tuh pada kumpul, ketawa-ketawa juga gak ada yang panas kayak gimana, karena seolah-olah kayak fun match sih kalau menurut gue ya. Padahal kan seru juga, tapi jadinya tuh kalau panas seru, tapi kalau kayak gini juga seru juga gitu, seru ditonton ya. Bahkan ada selesai pertandingan dimana beberapa pemain Inggris dan Prancis mereka tuh ngumpul bareng bikin lingkaran gitu dan berdoa bareng gitu teman Pradua, keren seriusan loh. Dan itu salah satu pertandingan yang paling gila di Piala Dunia tahun ini. Banyak orang bilang kayak absolute cinema. Bahkan para reviewer bilang kayak udah kagak lu nyetak gol mulu. Skornya tuh dari 4-0. 4-0. Terus kesusul jadi 5-3, 5-4. Kesusul nyetak gol 3 pokoknya. Terus 5-3, 5-4. Hampir 5 sama. Karena aku kira bakal extra time. Dihabiskan sama Jude Bellingham di 6-4 ya. Next teman Pradua. Messi. Messi ini ngejawab juga soal fotonya dia yang mana ada dia barengan sama bayi Lamine Yamal. Jadi dia juga katanya enggak nyangka gitu kalau saat dulu tuh di sebuah foundation UNICEF gitu, mereka tuh UNICEF tuh salah satu sponsor Barcelona dulu ya. Mungkin kalau teman Pradua lihat di logonya dulu ada ya di depan dadanya gitu. Nah, bikin kayak foto amal gitu barengan sama bayi-bayi. Nah, ini enggak ada yang tahu juga. Bayinya tuh kayak gimana dikasihnya random, cuman Messi dapat Yamal. Jadi motoin Yamal gitu. Apa ngemandiin Yamal gitu sama ibunya ada di situ ngedampingi dan dipoto. Banyak orang bilang itu fotonya AI dan UNICEF-nya bilang kalau ini ada foto, yap, betul nyata asli. Dan siapa sangka teman Pradua 19 tahun berselang mereka bakal ketemu di final. Yamalnya sebagai pemain Barcelona, Messi mantan legenda Barcelona. Yamal sekarang pakai nomor punggung 19 dan Messi pertama kali di Argentina pakai nomor punggung 19. Gitu ya. Yang benar-benar aku suka dari sepak bola tuh kita tuh enggak akan pernah tahu di depannya tuh kita bakal ketemu siapa dan kayak gimana gitu. Terus ada juga kucing peramal Pildun. Yang mana kucing peramal Pildun ini teman Pradua ngeprediksi bahwa Spanyol yang akan keluar sebagai juara. Wah, ini bakalan seru sih, jujur aku bakal deg-degan juga sih walaupun aku enggak jadi pemain, tapi ngeliatnya kayak siapa yang bakal juara ya gitu. Asli jadi ngiluri wah saya gitu. Dan teman Pradua, terakhir nih ada halftime show pertama Piala Dunia yang diposting oleh Coldplay. Jadi Coldplay ini tuh mereka memposting bahwa di tahun ini bakal ada halftime show. Ini kayak beberapa olahraga di Amerika. Jadi ketika babak pertama usai 15 menit bakal banyak artis-artis yang perform. Di sana disebutin sebenarnya ada Justin Bieber, ada Madonna juga, ada Shakira, bahkan sampai BTS teman Pradua. Kolaborasi lintas generasi pun kumpul di sana. Lintas genre, sampai-sampai dari K-pop pun datang buat menghibur semua penonton. Gokil ini nih. Ini gak salah, harga tiketnya 150 juta. Mungkin di calo ada yang sampai 500 juta ya. Tapi menurut gue ini tiket termahal juga sih untuk Piala Dunia tahun ini. Tapi emang worth it aja ya. Seru teman Pradua, Piala Dunia tahun ini tuh jujur menurut aku sangat menghibur, sangat pantas untuk ditonton juga. Di luar dari kontroversi dan lain-lain. Apalagi Bang Donald Trump ya. Ya ampun, ada-ada aja minta pemainnya buat main lagi. Tapi ya udah, ini masih bisa dinikmati teman Pradua. Selamat teman Pradua buat kamu yang mau nobar nanti malam. Hati-hati jaga keselamatannya juga. Kabarnya kan Bandung lagi banyak begal ya. Sok bargal cinta robot atau ngebargal wai Allah astagfirullahaladzim. Yang nonton hati-hati di jalan, kabar-kabari juga ke teman terdekatnya, keluarganya, share live gitu kalau mau nobar. Dan nikmatilah momen ini adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia 2026. Dan kita bakal ketemu lagi di pertandingan Piala Dunia 2030. Masih lama teman Pradua, ya Allah. Yaudah deh teman Pradua, sampai jumpa di program Piala Dunia lainnya. Di program Piala Dunia nanti
karena LRI udah ada ballcast juga di YouTube-nya, itu ngebahas soal bola, boleh kamu cek. Terus kita udah main versus mesin, udah dibalik bola. Terus ada ini juga VAR visual asal review, and it's a wrap teman Pradua. Selamat menikmati final Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Gembira.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di sore hari ini. Dan ya, Serangga kali ini bakal ngobrol barengan sama seorang mahasiswi teman Pro 2. Dia berprestasi di fakultas tekniknya, namanya adalah Dinda Maharani. Kita say hi dulu. Halo, selamat sore Dinda.
5: Halo Kak.
4: Waduh, coba Dinda, halo. Wah Dinda, kayaknya kita harus coba telepon ulang nih ya, soalnya kalau di sini kayaknya suara kamu nggak ada. Aku coba izin telepon ulang ya Dinda ya. Jadi teman Pro 2, Dinda Maharani ini adalah seorang mahasiswi dan dia tuh udah beberapa kali ikut kegiatan kayak pekan kreativitas mahasiswa, terus dia juara dua juga di mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Unpas 2025. Dia punya beberapa karya tulis, tech news, cerpen, dan juga beberapa tulisan karya yang udah terpublish. Wah keren, ini dia menurut aku salah satu mahasiswi teknik yang sangat aktif ya. Dan cewek teknik tuh, wah kalau di tongkrongan terkenal kayak, wih keren lu cewek teknik, lu serius gitu. Kita coba hubungi kembali nih teman Pro 2 barengan sama Dindanya. Coba ya, siapa tahu teman Pro 2 ada yang relate juga, ada yang pengen jadi anak teknik juga, pengen cari referensi, nah bisa nih ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke Dinda coba. Halo Dinda.
5: Halo. Kedengeran gak sekarang gak?
4: Oke, okay, cek lagi boleh sekali lagi, halo?
5: Halo.
4: Oke, okay. Lagi di mana Dinda nih? Lagi sibuk kan nih di weekend kayak gini?
5: Enggak sih Kak, aku di rumah aja.
4: Wah, kamu di Unpas kuliah?
5: Iya, aku di Unpas.
4: Jurusan teknik apa?
5: Teknik lingkungan.
4: Oh, teknik lingkungan. Penasaran dulu, kamu kenapa tertarik ke teknik lingkungan di kuliah ini?
5: Halo.
4: Gimana? Halo?
5: Aduh.
4: Coba kita cek lagi. Ada enggak suaraku?
5: Ada.
4: Nah, kenapa? Coba alasannya kamu tertarik ke teknik lingkungan gitu.
5: Alasannya ya, kalau buat teknik lingkungan sendiri, menurut aku pribadi ini mah ya, Kak ya. Kalau menurut aku prospek kerjanya lebih luas. Gitu, karena memang buat teknik lingkungan sendiri mungkin ini juga bisa membuka pandangan orang-orang gitu ya tentang teknik lingkungan. Sebetulnya buat teknik lingkungan sendiri itu kita tuh prospeknya lebih ke limbah.
4: Oh.
5: Ya, sampah kayak gitu.
4: Oke, kamu semester berapa berarti?
5: Sekarang sih udah semester akhir sih.
4: Wow, semester akhir ternyata ya. Tapi kamu kok bisa ngeh gitu kalau di sini prospek kerjanya jelas gitu, kayak bisa ditahu gitu. Kamu emang udah riset dulu berarti sebelum mau masuk ke teknik lingkungan itu?
5: Iya, memang dari awal tuh terus riset sih sebenarnya. Dan aku pun riset buat di beberapa fakultas gitu atau enggak program studi, mungkin prospeknya sedikit abu-abu gitu.
4: Oke. Jadi situlah kamu akhirnya mikir kenapa kamu memilih untuk masuk teknik lingkungan gitu.
5: Betul.
4: Wah, mantap banget. Tapi seru. Tapi kalau boleh tahu, kalau teknik lingkungan tuh yang dipelajari tuh di kampus apa aja nih? Kalau aku kan ilmu komunikasi kayak, jadi seputar ilmu komunikasi, permediaan gitu, terus bikin berita dan lain-lain. Kalau teknik lingkungan apa nih yang dibahas? Penasaran aku.
5: Kalau teknik lingkungan lebih ke gimana cara kita buat mendesain atau menanggulangi lah ya, kalau kalimat mudanya mungkin menanggulangi gimana caranya biar limbah itu tuh gak mengotori suatu lingkungan.
4: Oke, dari situ terus ada lagi apa lagi?
5: Kalau semisalnya isu sekarang kan yang lagi happening ya, sampah kan, kalau di kota Bandung ya terutama. Nah dari situ tuh kalau kita sebagai teknik lingkungan itu kita hitung kayak semisalnya bagaimana timbulannya kayak gitu, terus frekuensinya, terus gimana cara kita buat biar si sampah itu tuh nggak selalu numpuk di tempat pemrosesan akhir gitu.
4: Oh, jadi ngebahas soal dari proses-prosesnya juga ya, ke arah sana juga ya?
5: Iya, betul.
4: Tapi kalau ngomongin soal proses kayak gitu, kalau di Bandung sendiri sekarang proses si sampahnya sendiri kayak gimana sih kalau boleh tahu?
5: Kalau di Bandung sendiri ya, sekarang tuh emang kita tuh lagi kekurangan buat TPS ya, karena memang timbulan yang kita tuh banyak, terutama dari pola masyarakatnya sendiri, ya masih mungkin agak sulit untuk membedakan sampah organik atau sampah anorganik, sampah B3 yang kayak gitu.
4: Oh, masih PR banget di situnya berarti ya?
5: Iya, karena sampah itu pasti bakal selalu ada selama manusia hidup. Jadi solusi utamanya itu kita mengurangi dari sumbernya atau dari rumah kita sendiri.
4: Oke. Eh, tapi kalau tadi ngomongin soal Bandung, berarti ternyata maksudnya masih perlu banyak dibenahi juga soal sampahnya ya. Tapi kalau ngomongin soal kamu sebagai anak teknik lingkungan, ini kamu tuh beberapa kali ikut kompetisi ya?
5: Oh iya, beberapa kali sih, pernah.
4: Wow, kamu aktif banget juga di himpunan, kamu aktif atau ikutan apa aja di kampus?
5: Kalau di kampus, 2 periode kemarin itu ikut himpunan.
4: Oke.
5: Terus ikut organisasi eksternal juga, Haridang Bandung itu ikut.
4: Oke. Haridang Bandung ikut juga. Terus lomba-lomba ikutan terus ya kamu ya? Keren banget, kamu gak capek memangnya jadi mahasiswa tuh kan udah pusing banget. Terus kayak ikut lomba, ya ampun gitu.
5: Sebenarnya kalau dibilang pusing sih kak.
4: Kebayang.
5: Iya sih.
4: Cuman apa tuh motivasi kamu seneng ikutan lomba kesana kemari?
5: Awalnya tuh memang dari kalau misalnya Mapes sendiri tuh dari prodinya.
4: Iya.
5: Tuh. Kalau buat lomba-lomba yang lain itu emang buat nambah-nambah sebenarnya sih kak, buat nambah-nambah relasi juga, terus nambah-nambah pengetahuan juga kayak gitu sih.
4: Oke. Total ingat nggak di masa kuliah ini kamu udah berapa kali ikut yang lomba-lomba gitu? Terus rata-rata di bidang lingkungan semua ya?
5: Iya, rata-rata sih di lingkungan. Nggak banyak sih sebetulnya. Kayaknya cuman 2 atau 3 gitu.
4: Wow, tapi lumayan ya. Gokil, kamu juga aktif nulis juga ya di web-web gitu.
5: Iya.
4: Wih, asik banget. Kalau tadi tulisan yang kamu bahas soal apa?
5: Kalau buat tulisan beritanya, biasanya tuh aku nulis tentang lingkungan juga, kayak bank sampah kayak gitu.
4: Oke. Lingkungan juga sama ditulis juga. Tapi kamu kan lingkungan, mungkin kamu suka ngerasa abis ide nggak? Atau ternyata lingkungan tuh masih bisa yang kamu, masih banyak hal yang bisa kamu bahas gitu?
5: Kalau lingkungan karena luas kan ya kak ya, mungkin. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngorek-ngorek gitu ya lebih dalam, itu kita bisa lebih punya bahan lebih banyak.
4: Asal mau ngorek-ngorek lebih dalam lagi. Iya. Tapi nanti waktu kita bahas, aku penasaran lomba apa aja yang udah diikutin, terus kayak gimana selama perjalanannya teman Pro 2. Don't go anywhere, nanti kita bakal bahas di Sore Ceria.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih bareng sama Rangga, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan pastinya sore hari ini masih barengan sama Dinda juga. Halo Dinda.
4: Halo.
3: Nah, ini pengen cerita dikit soal kompetisi yang udah kamu ikutin, yang paling, yang pertama kali apa dan yang paling memorable yang mana gitu?
4: Yang pertama kali mungkin lebih ke sertifikasi aku aja sih, Kak.
3: Oke, kayak gimana tuh?
4: Kalau di situ tuh kita dibagi jadi beberapa, apa ya, bisa dibilang tuh kayak tes lah ya. Jadi ada dua tes, yang

0: pertama itu kita teori, yang kedua baru kita masuk ke praktiknya.
1: Oh oke, okay. Itu di yang ada ini kampus atau apa?
0: Kalau itu aku dulu pas SMA.
1: Oh itu pas SMA.
0: Iya, dulu itu pas SMA.
1: Terus.
0: Kalau buat yang paling memorable gitu ya buat aku pribadi, itu mungkin pas ikut PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Sama ikut PPK Ormawa yang dari Kemendikti. Ya, tapi kalau buat Ormawa itu bawa nama himpunan.
1: Oh, itu apa? Itu kayak gimana kalau PPK Ormawa kompetisinya?
0: Kalau PPK Ormawa itu tuh kita ngebuat suatu program di sebuah bahwa sebuah desa, kelurahan itu boleh. Yang penting programnya itu sesuai sama tema yang dikasih sama Kemendiktinya.
1: Oh, oke. Okay. Saat itu kamu nah, temanya apa emang? Apa tuh temanya?
0: Temanya itu lingkungan sih tetap.
1: Oh tetap lingkungan juga, cuman kayak mungkin bertema lingkungan apa-apa gitu ya?
0: Iya, kalau pas itu tuh ngambilnya tentang persampahan yang ada di Jagar Kalong.
1: Oh oke, okay. Hasilnya gimana tuh yang itu tuh yang Ormawa itu?
0: Sebenarnya kita Ormawa tuh cuma nyampe ke fakultas aja sih kak. Belum sampai ke univ berarti, dan belum sampai ke luar gitu.
1: Tapi
0: antar univ itu belum.
1: Tapi udah mantep banget juga itu ya. Keren banget. Terus ada lagi yang mana lagi? Yang itu yang memorable yang tadi tuh, sebelum itu yang mana tuh?
0: Oh, yang PKM.
1: PKM tuh.
0: Kalau PKM itu tuh kita buat kelompok gitu dari beberapa program studi.
1: Oke.
0: Nah terus kita ngebuat suatu inovasi. Nah kalau aku tuh pas kemarin ngebuatnya tuh eco packaging.
1: Oh eco packaging, kayak gimana?
0: Jadi packaging yang ramah lingkungan kayak gitu. Jadi dari kulit kentang sama cangkang telur sama kita diolah gitu buat jadi packaging makanan.
1: Oh oke, okay. Itu kelompok juga berarti ya?
0: Iya itu kelompok juga.
1: Wah keren. Tapi kalau boleh tahu kan kamu seneng banget ikut lomba, beberapa kali ikut juga gitu. Apa yang akhirnya kamu dapetin dari sering kalinya kamu ikut kompetisi atau lomba gitu?
0: Benefitnya sebenarnya lebih ke ilmu pertama kali ya kak. Ini tuh ilmu yang kita dapetin tuh pasti selalu bertambah gitu. Kalau misalnya kita ikut lomba, apalagi kalau lomba kelompok gitu, biasanya tuh kita ada brainstorming bareng gitu.
1: Oh, itu pentingnya. Jadi kita bisa tukar pikiran, bisa saling berpendapat sama teman-teman gitu ya?
0: Iya, betul. Karena buat belajar tuh lebih efektif kalau semisalnya kita brainstorming bareng.
1: Oh, oke. Okay. Tapi itu kan plusnya nih. Minusnya apa yang kamu dapetin gitu, kayak capeknya kah atau apa ketika ikut kompetisi, atau kamu malah nggak ngerasa sama sekali?
0: Nah, kalau minus tuh pasti ada. Yang pertama pasti benar yang tadi kakak bilang, capek banget karena harus disiapin kan kalau yang kayak gitu. Terus jadi kalau buat minusnya itu kalau misalnya kita enggak lanjut atau enggak kita gugur misalnya di fakultas kayak gitu atau di univ, itu tuh rasanya kayak nggak sebanding sama upaya kita mungkin ya.
1: Oh oke, okay. Jadi minusnya lebih ke capek hatinya gitu ya.
0: Betul. Capek hati ditolak terus.
1: tapi kalau kamu kan kamu udah mau mahasiswa, udah mau lulus nih. Ini kalau kamu POV ngomong ke orang-orang yang belum pernah nyobain ikut lomba gitu, apa yang pengen kamu sampaikan gitu? Kenapa kita sekali seumur hidup minimal di dunia harus nyobain lomba gitu?
0: Kalau buat teman-teman mungkin ya perdana dan punya niat untuk ikut lomba, aku pasti bakal bilang buat terobos aja gitu.
1: Terobos aja ya, lampu merah.
0: Terobos kali
1: ya.
0: Aja.
1: Kenapa?
0: karena buat lomba sendiri mungkin orang tuh mikirnya, oh aku gak punya apa-apa gitu buat dikasih ke lomba ini gitu, aku gak punya kapasitas, kapabilitas kayak gitu. Menurut aku hal-hal kayak gitu tuh gak terlalu penting. Yang penting itu dari diri kitanya udah berani. Jadi terobos aja dulu. Kalau misalnya kita udah nyoba nih satu lomba, ternyata kita gak lolos, kita kan bisa lihat gitu apa aja revisiannya, apa aja yang harus kita tingkatin. Jadi buat lomba selanjutnya kita bisa lebih all out, bisa kemungkinan besar tuh lebih keterima gitu buat lomba yang selanjutnya.
1: Wih, mantap. Dinda, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol, udah mau sharing soal lomba-lomba yang udah pernah kamu ikutin. Apalagi kamu POV jadi seorang mahasiswi teknik lingkungan ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu, lancar selalu kuliahnya dan lancar buat skripsiannya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat
0: sore.
1: Terima
0: kasih juga ya, Kak.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kami dari
5: Lucy Lucy.
4: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
6: Teman terbaik kamu.

0: Daniel, teman Pro2. Selamat sore buat kamu yang baru aja keluar rumah. Ya ampun, ngerasa macet gak sih teman Pro2? Tapi kok aku ngerasa gak macet ya? Jalan di Ponorogo sepi banget nih. Ay, bagian aku gak kemana-mana gak macet. Bagian aku keluar dikit nih, Pangeran pengen jajan dikit, ya ampun semua kayak pengen ngejar-ngejar aku atau apa sih, rame pisan. Ya ampun. Tapi kita cek dulu teman Pro2 beberapa titik di Bandung yang hari ini cukup padat atau lalu lintasnya lebih lengang gitu. Kita cek dulu deh di daerah Pasteur, ini terpantau ramai lancar. Ternyata ya teman Pro2, kenapa ya ramai lancar ya? Alhamdulillah sih, cuman biasanya padat merayap ya. Terus dari kawasan Pasir Kaliki terpantau ramai lancar juga. Begitupun area Pascal masih terpantau ramai lancar teman Pro2. Apa karena akhir bulan ya? Dari kawasan Sukajadi juga sama, terpantau lengang nih. Tumen pisan kamararana ini yang liburan, gak ada dicariin nih, kalau ada ditinggalin, dimarahin. Setiabudi terpantau ramai nih, area Lembang yang terpantau padat teman Pro2 sampai ke area Jandre Tangkuban Perahu, tapi padat aja gak sampai padat tersendat ya. Terus di area Siliwangi BBWS terpantau lengang juga, area Dago terpantau padat merayap di area jalan persimpangannya. Terus yang pasti Paganti juga macet teman Pro2. Kita lihat ke area Braga, hari ini terpantau macet juga, udah jelas pasti ya di weekend ini Asia Afrika juga. Terus beberapa titik yang biasanya macet kayak Kopo dan juga Bojong Soang Muhammad Toha, hari ini terpantau lebih cenderung ramai lancar teman Pro2 ya. Dan walaupun macet, hanya macet-macet tipis saja, gak sampai yang padat merayap. So buat kamu yang mau berpergian ke kota Bandung, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap kabarin orang-orang sekitarnya juga kalau mau berangkat ataupun mau OTW, jaga juga kecepatannya teman Pro2 pastinya buat kamu dan juga pengendara lainnya.
1: FM Bandung, teman terbaik.

0: masih barengan sama Rangga Hadiansyah di sore ceria teman Pradua Kota ini tersama tanpamu dari Nadia Salamah. Dan ini lagu yang paling gue favoritin banget, vibesnya tuh kayak happy banget gitu ya. Apalagi kalau kota kita tanpa sampah ya teman Pradua, aduh udah tak sama lagi. Tapi lebih romantis, lebih enak juga ya. Tapi kalau ngomongin sampah pasti kita bakal ngomongin soal limbah juga teman Pradua. Dan baru-baru ini tuh ada yang lagi rame teman Pradua, ada orang, ada seniman yang bikin seni dari bahan yang tidak terpakai alias dari limbah tekstil. Jadi belakangan itu lagi rame soal Kaintan teman Pradua. Yes, betul, Intan Anggita yang bikin sebuah pertunjukan atau penampilan karya Leuweung Salira di Art Jog 2026, di mana dia tuh bikin sekitar 70% karyanya itu dibuat dari sisa potongan kain desainer Ivan Gunawan. Nah, kita bakal ngobrolin teman Pradua di sore hari ini barengan sama salah seorang produk karbiner dari limbah sampah plastik, itu owner Cosade West, Cosade West atau Cosade ya. Nanti kita tanya langsung aja deh teman Pradua, ada Kang Abul. Selamat sore, halo Kang Abul.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, luar
1: teman
0: biasa.
1: Pradua.
0: Yes, benar. Kang siapa? Abul, benar Kang Abul dipanggilnya?
1: Ya, Abul, Kang.
0: Kang, ini bacanya gimana? Cosade atau Cosade was gimana bacanya? Takut salah saya nih.
1: Sebenarnya bebas aja sih, Kang, mau Cosade, mau Cosade, Cosade juga. Banyak sih yang susah. Emang susah sih cara penyebutannya.
0: Cuman bebas, jadi enggak ada yang salah ya.
1: Iya, tapi okay. Kalau artinya sebenarnya gampang banget itu.
0: Apa tuh?
1: Limbah pilihan.
0: Oh, keren. Oh, choose ya. Choose dari bahasa Inggris ya?
1: Betul.
0: Oh, choose the voice. Oh, gitu. Bikin produk karabiner dari limbah sampah plastik. Tapi kan kita kalau pengen ngebahas nih ya, kan belakang itu karya Leuweung Salira yang tadi sempat Rangga spill tuh lagi rame diperbincangkan karena dibuat dari material yang udah gak terpakai alias limbah tekstil. Nah, sebagai seniman juga Kang yang berkarya dari barang bekas, gimana sih awalnya Akang sendiri ngelihat benda-benda yang orang lain anggap sampah tuh malah jadi sebuah seni gitu, malah jadi potensi gitu?
1: Kalau aku sendiri sih responnya ya positif sih Kang. Itu kan dari barang yang dianggap negatif ya, sampah ini, terus bisa nyebabin banjir dan yang lain-lain atau kerusakan hutan atau laut gitu. Terus sekarang kan udah modern ya, banyak kayak tutorial atau apapun gitu. Jadi bagi orang-orangnya produktif sih kayaknya sampah bisa jadi hal positif.
0: Oh, selagi orang-orangnya apa produktif?
1: Produktif, dan ya sekarang juga udah banyak kan kayak di YouTube tuh tutorial kayak gitu-gitu. Oh. Ya sekarang daripada pengangguran makin banyak juga.
0: Oh iya.
1: Kalau kita produktif ya bisa, maksudnya nyoba-nyoba gitu ke lihat-lihat tutorial gitu.
0: Oh iya benar, daripada diem gitu ya sekarang bisa dijadiin apa aja juga gitu. Apalagi ya, sumbernya kita sekarang lebih banyak gitu referensinya.
1: Iya, nggak hanya tekstil atau sampah plastik pun juga kayaknya banyak. Styrofoam juga sekarang udah mulai ada tuh yang daur ulang.
0: Oh iya benar. Tapi Kang, kalau menurut Akang Abul sendiri yang paling penting ketika kita ngubah barang bekas jadi sebuah karya seni itu apanya sih? Apa kreativitasnya yang kita perluin, proses atau ceritanya kayak atau apa gitu?
1: Ya yang pertama sih kreativitasnya sih kan.
0: Oh.
1: Ya kreativitasnya, terus ya kataku juga sekarang udah banyak lah kayak referensi-referensi udah modern sekarang, maksudnya ketika seorang lihat terus tertarik juga, kalau misalkan langsung dicoba tuh kayaknya bisa-bisa aja.
0: Oh ya, jadi yang paling penting itu adalah proses kreatifnya ya.
1: Proses kreatifnya, mau apa enggaknya nyoba gitu.
0: Ah iya. Tapi Kang, banyak orang kan yang mungkin merasa barang bekas tuh udah kayak gak ada nilainya lah, udah buang aja gitu. Nah kalau cara ngubah pola pikir itu menjadi sebuah hal yang seni itu gimana Kang?
1: Apa coba? Sorry kan gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Suaranya.
0: Oke, okay. Jadi banyak orang kan yang ngerasa barang bekas tuh udah gak ada nilainya nih.
1: Yeah.
0: Tapi Akang dan beberapa seniman yang lain itu melihat itu menjadi sebuah hal yang jadi sebuah seni gitu, atau jadi sebuah nilai jual gitu. Nah itu gimana cara mengubah pola pikir seperti itu Kang?
1: Kalau aku pribadi sih Kang, karena sebenarnya aku bukan dari yang kayak lingkungan banget gitu, bukan. Aktif lingkungan pun bukan, cuman kayak lihat di jalan tuh kayak risih gitu, kayak lihat tutup botol tuh kalau jalan beberapa meter di jalan tuh udah ada aja tuh sih sampah plastik ataupun apapun gitu.
0: Iya.
1: Kalau aku sih lebih ke dari risihnya itu. Terus lagi nyoba-nyoba material baru gitu.
0: Oh, sebenarnya dari keresahan itu sendiri ya, kalau ngomongin soal pola pikir itu gimana kita
1: kalau cara.
0: Iya. Bagaimana berarti kepekaan kita juga ya?
1: Betul.
0: Eh, Kang, tapi kalau selama Kang berkarya sejauh ini gitu ya, barang bekas apa yang paling unik yang gak kepikir sebelumnya tapi jadi sebuah karya gitu?
1: Aku tuh sempat ada orderan ini kan apa? Kayak mainan kolektor gitu. Dari plastik, mereka tuh ada mainan namanya si Yellow Submarine The Beetle gitu, mainan. Nah, si partnya itu kan pada hilang tuh. Aku nyoba kayak ngumpulin kayak partnya, kayak kipasnya, terus apa sih, cerobongnya. Ada 6 bentuk gitu aku kumpulin. Akhirnya jadi lagi mainan, ya maksudnya jadi kolaborasi mainan itu, jadi ada karya akunya juga gitu.
0: Wih.
1: Itu dibentuk secara manual, handmade.
0: Wih, keren. Handmade kan?
1: Iya.
0: Wow, itu customan gitu, permintaan?
1: Iya, itu permintaan. Yang selama ini yang terenggak kepikiran gitu.
0: Terenggak expect gitu ya, di luar Nurul gitu. Eh, tapi Kang, di next question nih, selain menghasilkan karya yang menarik nih, ketika berkesenian dengan barang bekas juga kan jadi salah satu cara buat mengajak masyarakat jadi peduli terhadap lingkungan ya, bener gak sih itu?
1: Sebetulnya kalau si manusia-manusia ininya sensitif gitu, maksudnya peka terhadap itu, ya kayaknya iya sih Kang.
0: Oh, oke. Iya. Eh, Kang, sekarang tuh kan tren DIY itu makin ramai juga ya. DIY, terus kayak dipasang di mana, barang-barang bekas gitu. Nah, menurut Akang ini bakal jadi peluang gitu gak sih buat anak-anak muda sekarang?
1: Peluang jelas sih, kayak ya mereka juga pasti lebih kreatif lah. Lebih banyak maksudnya yang kayak yang lebih bagus. Kayaknya iya, maksudnya di zaman modern ini udah banyak lah referensinya. Kayak kalian buat apapun kayaknya bisa sih.
0: Bisa banget sih memangnya. Apalagi kalau lihat di TikTok, TikTok ya semakin kreatif aja. Lihat anak-anak kecil juga sekarang udah pada bisaan bikin apa-apa tuh ya.
1: Iya, bisa. Maksudnya metodenya udah banyak kan. Kayak kalau si aku kan plastik ya.
0: Iya.
1: Pakai setrika bisa, pakai heat gun juga bisa.
0: Oh.
1: Oven kompor, oven listrik. Ataupun sekarang aku udah pakai mesin injeksi plastik. Udah banyak banget metodenya. DIY itu banyak sih.
0: Bisa dicoba ya. Ini tipsnya deh Kang, kalau buat teman perdua yang pengen nyoba, tips paling sederhana menurut Akang bisa dicoba di rumah.
1: Kalau yang biasa bisa dicoba di rumah, paling ya setrika pasti ada sih ya di rumah.
0: Setrika?
1: Ya, setrika. Maksudnya materialnya plastik nih, materialnya plastik. Seperti kayak tutup botol. Terus kalian punya setrika, tinggal kalian isi apa? Kain teflon itu udah bisa tuh jadi gantungan kunci DIY.
0: Wih. Tutup botol ya, setrika tutup botol.
1: Betul.
0: Oh, gitu. Luar biasa. Eh, Kang, kalau Instagram Makang ada di mana Kang, suka ngasih tutorial gitu juga enggak sih, tips-tips gitu tuh di sosial media?
1: Aku jarang sih, Kang.
0: Oh,
1: paling workshop sih kalau aku biasanya.
0: Oke, gimana info workshop yang bisa kita ketahui nih kalau mau ikut workshop bareng Akang?
1: Paling bisa kontak di sosial media aja di Instagram. Itu kita ada infonya juga untuk ke WhatsApp. Kalau misalkan tertarik atau mau kerja sama tinggal kontak aja sih.
0: Oke, Cosade West teman berdua ya, Waste CHOSADE. Jadi kamu bisa coba ikutin ke sana, ikut workshop-workshopnya juga, seru-seruan juga, biar tadi kata Kang juga biar jadi ada kerjaan gitu daripada diem aja. Kang, terima kasih banyak Kang Abel.
1: Soalnya aku baru kayak gitu sih awalnya.
0: Tapi alhamdulillah kan jadinya jadi sebuah hal yang ditekuni juga. Kang Abul, terima kasih banyak ya Kang Abul udah mau ngobrol, udah mau sharing-sharing juga ya, seputar mengubah limbah menjadi sebuah karya seni. Sehat selalu, lancar selalu juga, dan semoga nanti kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi. Selamat kembali beraktivitas Kang Abul.
1: Ya, kasih.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Thank you banget teman produk buat kamu yang masih dengerin Rangga Hadiansyah. Buat yang baru dengerin juga, halo salam kenal, aku Rangga atau Gaga. Lagi siaran sore ceria di RRI Produ FM Bandung di 96 FM. Don't go anywhere teman produk ya, karena kita masih bakal ngobrol-ngobrol sampai di jam 7 malam nanti. Dan Rangga mau informasiin dulu nih teman produk ya, sebentar lagi kita bakal dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17 lewat 56 menit. Tapi sebelum itu teman Produa, terlebih dahulu kita akan dengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Hadiansyah dan tim Produa yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.
1: Produa FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Peace.

Selamat sore teman-teman Prado, yang sore menuju malam di sore ceria ini. Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu dari tadi yang Bandungnya cerah banget, dan sekarang alhamdulillah udah menuju gelap banget teman Prado. Dan yes teman Prado, kalau di malam kayak gini Rangga mah udah mulai bingung mau makan apa. Kalau mau makan takut buncit, nggak makan ya kasihan juga, gua udah kerja seharian gak makan nih, serius nih gitu, perut kasihan banget nih teman Prado. Tapi biasanya ya teman Prado, Rangga nih kalau makan, aduh gue pengen bersin lagi, aduh. Duh gak jadi lagi. Ini kalau makan malam tuh, sekarang tuh lagi berusaha mencoba untuk makan buah-buahan. Beneran buah-buahan, kayak ya kalau orang bilang kayak ngapain gak so sehat, emang so sehat. Soalnya perut buncit gue tuh udah mulai tidak tertahan gitu teman Prado, karena kan aku gak nge-gym juga. Jadi kayak mau gak mau aku harus mencari cara gitu. Kadang buah-buahan apapun aku makan teman Prado, buah apel, buah pir, buah huldi, astagfirullahaladzim. Buah apel, buah alpukat biasanya, buah mangga, buah tangan, buah. Kamu pasti memikir yang aneh-aneh, nggak akan kesana aku, maaf ya, nggak akan terkecoh ya. Tapi teman Prado, salah satu buah yang aku suka makan juga ada apel, tapi yang ternyata aku punya fakta baru kalau ternyata biji apel tuh mengandung racun sianida. Gue suka ditelan lagi. Yang kita pikirkan kalau makan buah ada bijinya bakal tumbuh di kepala. Wow, wow, wow. Ini kita bahas teman Prado. Ada istilah an apple a day keeps the doctor away. Jadi ungkapan yang emang udah cukup dikenal di masyarakat ya. Itu hebatnya manfaat apel buat kesehatan banyak banget teman Prado. Tapi siapa sangka biji apel ini tuh dikenal beracun. Dikutip dari VN Express, biji apel tuh mengandung amigdalin atau senyawa alami yang dia tuh ngelepasin sianida atau bahan kimia beracun ketika dicerna. Nah sianida sendiri itu kan kita semua tahu ya teman Prado, kasus sianida sama mengerikan apa. Dan emang udah dikenal sangat beracun juga dan bisa ngerusak jantung serta otak, apalagi kalau dosisnya tinggi. Jadi racun sianida itu bisa memicu koma hingga kematian. Nah, Center of Disease and Prevention Control Amerika Serikat memperkirakan dosis sianida oral sekitar 1-2 mg per kilogram per berat badan dapat berakibat yang sangat fatal. Nah, tapi kalau ciri-ciri keracunan sianida kan kayak pupil melebar, sakit kepala, pusing, kebingungan gitu. Kalau cowok-cowok bingung bisa jadi dia nelan sianida kali ya. Nah, tapi kalau nelan biji apel tuh berbahaya nggak sih teman Prado? Nah, konsumsi beberapa biji apel kemungkinan besar tidak akan sampai memicu gejala keracunan. Tapi makan atau minum biji yang digiling atau dihancurkan dalam jumlah yang banyak dan besar ya, ingat ya, itu bisa menyebabkan keracunan sianida kalau dosisnya sangat tinggi. Nah sangat tinggi itu segimana, bisa jadi kayak 50-300 mg. Dan penelitian di tahun 2018 itu nemuin kalau keracunan sianida itu bisa lebih parah, sekitar 83-500 biji apel yang dikonsumsi. Cuman sejauh ini aku alhamdulillah gak pernah ketemu temen yang konsumsi 500 biji apel. Apelnya aja mereka jarang teman-teman gue, apalagi bijinya. Tapi ternyata beberapa ada pir juga, sama apricot juga, ada cherry juga yang biji-bijinya tuh mengandung senyawa sianida teman Prado. Tapi alhamdulillah aman ya, gak ada kan orang yang makan 500 biji apel, yakin gak ada ya, gak mungkin lah. Gue belum nemu nih sejauh ini, walaupun ada siapa sengaja menelan biji apel, mending kuaci udah, nyemil-nyemil mah. Apelnya aja sama kulitnya aja, jangan yang aneh-aneh teman Prado. Tapi kalau orang gak ceritain kayak gini, jangan malah jadi terinspirasi kamu dianeh-anehin dari biji apel ya.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zed.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Versi Bandung teman Pro 2. Apakah sudah ada belum nih kabar-kabar yang huruf P dari Argentina itu teman Pro 2? Coba kabar-kabarin sama saya nih. Coba kabar kena tuh.

Ini ada kabar simpang siur terus dari kemarin, tapi itu deal wae ya teh, saya jadi dagdikduk gitu. Mana pro 2 datang dari pemain Borneo FC atau mantan pemain Borneo FC namanya Mariano Peralta yang secara resmi sudah menyampaikan salam perpisahan kepada Borneo FC, dan kabarnya dia tuh bakal dikenalkan ke publik Bandung, ke Maung Bandung, ke warga Bandung di hari Minggu ini, teman pro 2. Dan dia ini kan salah satu pemain terbaik di Liga Indonesia juga, dan dia pemain terbaik juga di tahun kemarin, teman pro 2. Terus kuota asing pemain Persib itu masih ada juga satu slot lagi gitu, tapi masih bertanya-tanya ini tuh benar nggak sih. Bahkan kalau kamu cari artikel dimanapun belum ada resminya, tapi simpang siurnya tuh udah disarankan di mari. Jadi untuk konsepnya kan Persib di tahun ini tuh, kemarin kita telepon juga barengan sama Pak Adit ya, selaku umasnya juga, dia bilang katanya kalau memang di tahun ini kita tuh pengen nyobain dengan activity gitu. Kan tahun lalu dengan media, kolab sekarang dengan activity, ada donor darah, terus ada bebersih juga lewat mewarnai di Braga. Dan sekarang di hari Minggu ini Persib bakal kolab barengan sama Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo legend banget, siapa yang gak tahu teman Pro 2. Jadi Persib satu hari yang lalu atau hari kemarin 20 jam yang lalu tuh ngeposting di Instagram video reels gitu tulisannya, Bandung selalu punya cara untuk bercerita, dan kali ini kisahnya akan terdengar berbeda dari nada yang diwariskan lintas generasi hingga semangat anyar yang hidup dalam harmoni. Bawa jagoan baru bersama Saung Angklung Ujo besok. Bawa jagoan baru, jadi bawa pemain baru lewat Saung Angklung Ujo.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Matur nuhun pisan teman Prodo udah dengerin Rangga Hadiansyah di sore hari ini. And it's time for me to go, teman Prodo. Mau siap-siap nobar dun-dun-dun pil dun. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Pil dun kali ini seru banget, teman Prodo. Insya Allah juara Inggris ya. Oh, juara tiga. Jerman, kojonya Randi. Aduh. Sayang udah dibilang jangan kojoin itu. Jangan ya, ya ampun. Tapi by the way, teman Prodo ya, abis ini bakal ada Randi Aditya nemenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan ketemu lagi sama Rangga besok subuh, teman Prodo. Rangga mau siap-siap nobar di jam 2 sampai jam 4 ya. Semoga gak ada extra time biar kesiarannya gak telat ya. Kalau ada info-info nobar boleh kasih tahu ya teman Prodo yang dekat-dekat aja. Tapi buat yang mau nobar, apa? Bukannya jam 2. Kick off jam 2 gak sih? Kalau gak salah kick off jam 2, final jam 2. Perebutan juara 3 kalau gak salah yang keempat kemarin. Nah, kalau mau nobar juga bener jam 2 kan? Oh iya, bener jam 2 atau teman Pro 2. Kalau kamu mau pergi, no bener atau jam sabar aja closing saya ya. Kalau kamu teman Pro 2 mau itu jam 2 ya, mau nobar hati-hati ya. Soalnya lagi banyak rawan juga di Bandungnya. Jadi kalau bisa bareng-bareng sama teman-teman. Kalau bisa minta antar Brimob ya. Udah teman Pro 2 rangkanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM. Info Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Berikan sama Randy Aditya sih ya buat temenin kamu teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Memperoleh paket VIP untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 dilaporkan terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 65 miliar rupiah dan menjadi salah satu paket pengalaman menonton pertandingan sepak bola termahal yang pernah ditawarkan. Paket tersebut dijual oleh perusahaan layanan konser mewah Knightsbridge Circle kepada kliennya pada awal Juni, bahkan sebelum turnamen dimulai. Paket itu mencakup 6 kursi baris terdepan di garis tengah lapangan MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat, serta akses ke lapangan untuk mengikuti upacara penyerahan trofi dan penghargaan setelah pertandingan final. Info Pro 2. Produser eksekutif Halftime Show final Piala Dunia FIFA, Guy Carrington, memastikan pertunjukan musik pertama dalam sejarah laga puncak turnamen itu akan berlangsung selama 11 menit dan dirancang agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Carrington mengatakan seluruh penampilan telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan dikemas dalam pertunjukan singkat yang melibatkan banyak musisi internasional. Pertunjukan tersebut akan menampilkan Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, serta konduktor Gustavo Dudamel bersama orkestra. Kurasi penampil dilakukan oleh vokalis Coldplay Chris Martin. Carrington mengatakan konsep pertunjukan mengusung kolaborasi dan persatuan dengan menghadirkan artis dari berbagai belahan dunia. Info Pro 2. Berita terakhir datang dari industri musik nasional Teman Pro 2. Aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong berkolaborasi dengan Rai Putra untuk merilis single berjudul Jalan Tengah. Lagu Jalan Tengah ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan Wizzy yang tergabung dalam Raw Music, menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Lagu Jalan Tengah mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai namun harus menerima kenyataan bahwa cinta saja terkadang tidaklah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Rai menyebut Jalan Tengah menjadi sebuah mature breakup song, lagu tentang perpisahan yang tidak harus dipenuhi amarah atau kesedihan mendalam. Lagu ini mencoba menunjukkan bahwa dua orang dapat berpisah secara dewasa, penuh penerimaan, dan tanpa saling menyalahkan.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman produs ya, buat temenin kamu sampai nanti jam 12 menjelang final dari Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nggak kerasa udah sebulan aja nih Pesta Bola Dunia. Padahal kayak baru kemarin gitu. Jerman kalah lawan Paraguay. Kayak baru kemarin ya, tapi nggak kerasa udah sebulan loh teman produs ini Pesta Bola Dunia. Dari tanggal 20 ya kalau nggak salah. 11 nih, dari 11 Juni sampai 19 Juli. Dan nanti malam akan ada pertandingan pamungkas antara Spanyol melawan Argentina. Siapa jagoan kamu? Boleh absen-absen dong di jaga malam kali ini. Sekalian juga WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @PRO_BDG.

0: Jaga malam berikan semuran di Aditya teman Pro 2. Waktunya sekarang kita bergabung dulu sama Radi Pro 2 Jakarta teman Pro 2 untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Mati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya carousel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang

masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kita mulai minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia. Siapa ini?

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan semarang di Aditya teman Pro 2. Masih nemenin kamu setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Randy balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Kalau tadi Angga yang cerita-cerita di Indonesia Pro Indie, sekarang giliran kamu yang cerita-cerita teman Pro 2. Yang pengen request juga boleh sekalian WhatsAppin langsung ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2pdg. Tinggal menghitung jam menuju pertandingan final di Pesta Bola Dunia teman Pro 2 di jam 2. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 6 jam lagi. Kira-kira siapa ya? Sambil nunggu, sok teman Pro 2 pengen dengerin lagu apa? Atau mungkin sekarang kamu juga lagi nyari-nyari pengen nobar di mana, nyari-nyari tempat gitu kan yang mungkin gak terlalu jauh dari rumah kamu, masih asik juga tempatnya, sok teman Pro 2. Requestin atau ceritain, WhatsAppin ke Randy di Jaga Malam.

0: Alumni Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu sama Pro 2 sampai nanti jam 12. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Ada Franda nih yang katanya pengen diputerin lagu Bunga Tiara yang Melupakanmu. Salam aja buat semua pendengar RRI Bandung, sekota Bandung. Asik. Ada siapa lagi nih? Hilman juga hadir. Kalau Hilman katanya pengen request juga lagunya Jonas Blue featuring Leon yang Hear Me Say. Dukung Spanyol all in pokoknya. Oh, Spanyol, tim Spanyol nih. Sabar ya. Jam 2 nanti, jam 2. Nanti kalau lihat di sosmed banyak sekali pendukung Spanyol yang sebenarnya enggak berharap Spanyol juara tapi lebih ke berharap Argentina kalah. Udah gitu. Banyak banget yang seperti itu. Ada Bang Fahri juga nih, teman Pro 2. Udah gercep banget dari tadi ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Cerita penutup minggu weekend ini adalah olahraga tadi pagi gua di CFD Dago sambil jajan enak bersama cewek-cewek cantik dan foto bareng. Dan mau request lagunya Rutinitas Pagi X Yeri T5 yang berjudulnya Masa Remaja, atau Gapunto Aji yang mana aja. Salam, salamnya

Terus Bung Rana Winata pewarta. Terus Armelia Putri. Terus Duyana Putra. Terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, dan A'ajailani Nugraha. Terima kasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam.

Jaga Malam memberikan semuanya di Aditya Teman Pro 2. Selalu menarik untuk ngelihat prediksi-prediksi yang dilakukan oleh beberapa orang. Ini pernah baca ada seorang ahli ekonom yang memprediksikan katanya dari hitung-hitungan sampai masukin variabel kayak GDP, variabel yang wah ini bisa masuk ke sepak bola juga ya. Dan kalau nggak salah si ahli ekonom itu ngeprediksiin Belanda yang juara. Ternyata sudah pasti meleset ya, karena nggak masuk ke babak semifinal bahkan. Nah ini ada satu orang lagi, kalau sekarang dari Indonesia Teman Pro 2, ada konten kreator dari ITB, lulusan matematika, namanya Ali Towe, yang membagikan prediksi turnamennya menggunakan model matematika. Nah, berdasarkan analisis yang dia lakuin, dia memprediksi Argentina akan mengangkat trofi. Dan yang menariknya adalah road to final nih, banyak prediksi-prediksinya yang udah hampir dekat banget sama kenyataan, termasuk pertandingan semifinal dan juga final. Tapi Alif ini menekankan bahwa matematika bukan alat untuk memprediksi masa depan, melainkan cara terbaik untuk menghitung kemungkinan berdasarkan data. Wow, kalau Rani lihat rumus-rumusnya nih ya, wah ini ya anak ITB matematika cuy, beda sama saya yang pemantapan matematikanya selalu bolos ya. Asli, ini banyak banget rumus yang dipakai, memang gak akan ketalar sama manusia normal. Cuman yang pasti dia memprediksikan yang akan juara adalah Argentina. We'll see prediksinya benar atau enggak nanti jam 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Jaga malam barengan sama Randy di Tito Mompro 2, masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Randy mau ingetin buat kamu yang belum install aplikasi RRI Digital, mending diinstall sekarang juga Tito Mompro 2. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Wah, pokoknya lengkap banget deh. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa, atau campedak. Serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

Jaga malam berikan semuran di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6029696. Pertama Rani bakal ketemuan dulu sama ada Lala. Kalau Lala kan pengen request lagunya Cakrakan Harus Terpisah. Wih, bakal throwback nih kita ya. Boleh Lala, abis ini Rani puterin ya. Ada Fania juga, kalau Fania pengen request juga lagunya Debaku Cakar, terserah. Salam aja buat semua teman Pro 2. Tim Argentina berkumpul dong. Wah, tim Argentina. Boleh, boleh, boleh. Boleh diem gak? Ya well see lah ya, siapa yang akan jadi juara di pesta bola dunia ini. Ada Coki juga. Coki pengen request lagunya Keishi featuring, oh Keishi aja ya. Oh beda requestan, sorry. Keishi yang Somebody, kalau enggak Yura Dunita yang Tanda. Oke, okay, kita masukin juga ke playlist. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih lama sih teman Pro 2. Ini masih bakalan nemenin kamu kok sampai nanti jam 11 malam ya. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Waspada! Pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Munanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: bersama. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam memberikan semarahan di Aditya. Lanjut lagi teman Pro 2, kita bakal bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Rani bakalan ketemuan dulu sama ada Lara yang WhatsApp nih. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nicky Jam, Will Smith era Isterefika. Oke, on list ya. Rani masukin dulu ke playlist. Ada Firdan. Kalau Firdan katanya pengen request lagunya Noah, Kala Cinta Menggoda. Minggu ini terasa melelahkan banget. Banyak momen ngantuk di kantor dan susah banget buat nyari kopi. Kenapa susah nyari kopi? Apakah karena kok tiba-tiba ngeblank nih? Kenapa? Susah nyari kopi itu kenapa ya? Apa memang tidak menemukan kopi atau mungkin kopi di kantor kamu habis kali ya? Jadi susah gitu nyarinya. Dan kamu tinggal di lantai 72 mungkin ya. Jadi kalau mau ke bawah buat beli kopi rada mager sih ya. Kalau bisa bawa dari rumah atau kamu mungkin udah nyetok gitu di kantor supaya bisa tetap terjaga sepanjang hari. Apalagi besok hari Senin kan. Butuh ekstra kopi ya. Apalagi malam ini bakal gadang. Wah, itu akan menambah exhaustingnya kamu di hari Senin mungkin. Apalagi kalau kamu dukung tim yang ternyata kalah di final. Itu lebih menyakitkan lagi. But anyway, abis ini Rani puterin ya requestan lagu dari kamu. Katanya pengen Noah ya, Kala Cinta Menggoda. Oke, okay. Ada Zafira juga. Kalau Zafira katanya gak ada cerita yang terlalu menyenangkan untuk dibahas Kang Randi. Kebanyakan menyedihkan, bahkan beberapa hal kayaknya tidak perlu diceritakan. Nah ini yang apa namanya, misterius-misterius kayak gini bikin penasaran. Pengen request lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Oke, siap ya. Udah ada beberapa lagu yang buat Bu yang siap buat Rani putar teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang pengen request, yang pengen cerita-cerita, masih boleh banget Rani tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.
3: Maaf jika memang aku yang bersalah.
4: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah request. Terakhir, ada beberapa requestan yang bakalan Randy bacain. Ada Gerard, katanya pengen diputerin lagunya Chris Patih, Cinta Putih. Sama ada Hilman, katanya 100% dukung Argentina. Pengen diputerin lagunya Sun Hit yang Let's Get Started. Oke, siapapun tim yang kamu dukung, semoga pertandingan nanti malam bisa banyak kejutan. Jadi menghibur lah kita secara pertandingan di dalam lapangan ataupun di luar lapangan ya. Sekali lagi thank you to Mopro 2 buat yang udah dengerin Jaga Malam. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music sampai nanti jam 12 buat temenin persiapan tidurnya kamu atau persiapan on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Woi, lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedeknya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Produeva FM.
5: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
1: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
0: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
1: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, Rangga Hadiansyah di sini buat temenin paginya kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Tapi dari jam 5 sampai jam 6 kita akan dengerin dulu Just More Music, dan Rangga nanti bakal balik lagi di jam 6 pagi pastinya di Spada. Selamat pagi teman Produa.

aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yan. Ya, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, tim nasional putri Indonesia melaju ke babak final Piala AFF Putri 2026 ini setelah menekuk Singapura dengan skor 2-0 dalam laga semifinal di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia di hari Minggu kemarin. Indonesia menguasai jalannya pertandingan dengan mendominasi penguasaan bola serta mengendalikan tempo permainan dan sirkulasi bola sejak babak pertama. Tim asuhan Satoru Mochizuki menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui Estela Laupati Felicia Dezou, namun tak ada satu pun yang dapat dikonversi menjadi gol.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, teman Pradua, vokalis grup musik The Cure, Robert Smith, mengkritik rencana pertunjukan jeda babak atau halftime show pada Piala Dunia 2026 yang pertama kali digelar dalam sejarah turnamen tersebut. Dikutip dari Variety di hari Sabtu kemarin, Robert Smith menyampaikan kritiknya melalui media sosial Instagram dengan menyebut dirinya tidak menyetujui konsep pertunjukan jeda pada laga final. Dalam unggahan berikutnya, Smith juga menegaskan bahwa kritik tersebut bahkan ditujukan bukan ditujukan kepada para musisi yang akan tampil, melainkan kepada gagasan yang menghadirkan pertunjukan musik pada jeda pertandingan final Piala Dunia.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Afghan mengakhiri konser tunggalnya yang bertajuk Retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu dari album ketiganya Life to Love, Love to Life. Dan dia juga berterima kasih kepada para penonton yang menghadiri konser tunggalnya di Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Konser itu dirancang untuk menyajikan cerita tentang perjalanan Afghan sejak mulai berkarir di industri musik hingga sekarang.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Wadah, selamat pagi teman Pro 2. And yes, teman Pro 2 udah di jam 6. Rangga Diansyah siap banget buat nemenin kamu di pagi hari ini. Buat yang mau berangkat kerja, buat yang mau berangkat sekolah, buat yang berangkat kegiatannya tapi enggak mandi, enggak apa-apa, Rangga temenin juga. Enggak apa-apa Rangga sapa juga ya. Tapi Rangga saranin sih kalau enggak mau mandi pagi, mandinya malam. Jadi sebelum kesini tuh mandi sebelum berangkat maksudnya. Atau yang gak mandi pagi ya udah gak apa-apa tim mandi sore juga. Tapi jangan lupa juga buat sarapan teman Pro 2. Jangan lupa juga senyum, bismillah dulu. Jangan sampai Monday blues atau ngerasa gak kuat menghadapi hari Senin. Pokoknya harus full happy, apalagi buat fansnya Spanyol.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

Selamat pagi teman Produe, Rangga Hadiansyah nemenin kamu di Spada. Yes, teman Produe, Spada kali ini Rangga bakal nemenin sampai siang nanti ya teman Produe. Orang yang mulai pada berangkat kerja sampai nanti lunch bakal Rangga temenin, Rangga bakal ada di sini juga. Yang pasti Rangga pengen ngabarin juga teman Produe untuk cuaca di kota Bandung pagi hari ini kayak gimana sih. Kalau tadi pagi jujur dingin ya teman Produe. Mungkin selain karena Spanyol juara Piala Dunia. Wih. Tapi memang Bandung belakangan ini selalu 18 derajat, 17 derajat. Bahkan beberapa daerah mungkin ada yang 16 kali di daerah atas gitu. Dan kalau di pagi hari ini teman Produe, Bandung diperkirakan akan cerah berawan sampai siang nanti di jam 12. Tapi ada kemungkinan hujan ringan teman Produe. Ini prediksi aja. Tapi beberapa prediksinya kemarin-kemarin kurang akurat juga ya. Cuman ada beberapa kali yang akurat. Tapi kalau sore hari ini tuh diperkirakan jam 3 tuh akan hujan ringan teman Produe. Atau sedikit mendung di kota Bandung, tapi malamnya kembali berawan dan cerah juga. Tapi beberapa hari ini udah jarang hujan juga karena udah masuk musim kemarau kali ya. Tapi jujur gak sih ngerasa kayak musim hujannya tuh kayak gak kerasa gitu. Kalau dulu tuh kayak setiap musim hujan tuh jujur ya kayak agak-agak ripuh gitu teman Produe. Kayak aduh musim hujan lagi, aduh gimana aduh, kayak kerasa banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh malah kayak gak kerasa, tiba-tiba udah musim kemarau aja gitu. Dinginnya tapi dingin tapi kering panas gitu. Jadi ini harus tetap kamu antisipasi juga teman Produe ya. Apalagi kalau di cuaca dingin kayak gini mah, kalau pagi-pagi mending dibawa aja jaketnya, kardigannya. Jangan lupa buat makan dulu, sarapan dulu juga teman Produe. Penuhi asupan-asupan bergizi kamu juga. Dan by the way, kadang ya ini di musim yang panas kayak gini atau dingin juga, pertama orang tuh suka salah minum teman Produe. Banyak yang kayak memilih kalau musim dingin memilih gak minum, ada gak haus, salah. Di musim panas minum ah, tapi yang dingin. Ya Allah, minumin tetap air putih teman Produe ya. Dan kalau kemana-mana saran dari Rangga sekarang mending bawa tumbler. Jadi aku tepuk tangan sekali buat orang-orang yang udah bawa tumbler. Jujur, FOMO tumbler itu adalah FOMO terbaik juga menurut aku selain FOMO olahraga. Karena sekarang orang-orang jadi pada bawa tumbler kemana-mana. Orang-orang lebih aware, orang-orang lebih paham kalau itu tuh irit gitu. Walaupun harga tumbler mereka tidak irit ya teman Produe. Ya udahlah enggak apa-apa, harga tumbler 1 juta udah enggak apa-apa, terserah mereka. Yang penting kan mengurangi botol kemasan gitu, bawa dari rumah juga. By the way teman Produe, jangan lupa juga buat kamu update selalu nih. Kalau ada peristiwa ataupun kejadian apapun boleh laporin ke Rangga, laporin ke Produe Bandung ke WhatsApp-nya kami ya, ke WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Atau segala peristiwa atau apapun yang kamu temui di jalan bisa kamu tag mention di Instagram kita. Dan jangan lupa juga buat follow di @produe_bdg. So stay tune only on Spada. Selamat pagi teman Produe.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Bola dunia, bola gembira Piala Dunia 2026 World Cup. Jujur sedih sih teman Pro 2 Rangga ya, karena World Cup harus berakhir 104 pertandingan. Alhamdulillah saya lebih dari 70% pertandingan saya ngikutin teman Pro 2. Wah, nganggur banget gak kelihatan? Kagak gitu. Maksudnya bahkan pertandingan-pertandingan tim-tim yang kata orang entah berantem aja gue seneng tontonin, karena hiburan banget gitu loh teman Pro 2. Apalagi kan tidak ada negara saya ya, jadi kayak semua negara saya dukung aja gitu. Gak ada yang jagoan sampai sejago-jagoin banget gitu. Tapi alhamdulillah teman Pro 2 ya, usai sudah Spanyol menyelamatkan sepak bola. Spanyol berhasil menang 1-0 tipis aja lawan Argentina di final Piala Dunia tadi subuh. Dan ya, Spanyol akhirnya berhasil mendapatkan bintang kedua di logo dadanya sebagai juara Piala Dunia. Jujur keren ya teman Pro 2, ini pertandingannya cukup sengit banget ya. Bukan sengit jual beli peserangan, tapi sengit di mana Spanyol kayak lagi latihan nyerang. Nggak ada penyerangan balik dari Argentina. Ini Argentina nggak bisa nyetak satu pun on target. Bahkan dua tembakan ke arah gawang pun dilakukan ketika di babak extra time. 90 menit kemana aja ini? Padahal Bang Messi ini, aku udah support loh Bang Messi. Tapi ya teman Pro 2, namanya sepak bola ya. Gol sematawayang dari Ferran Torres, pemain Barcelona, di babak tambahan waktu yang mengunci kemenangan dari Spanyol. Sebelumnya ada gol Nico Williams, cuman dianulir. Yang dianulirnya tapi tidak jelas ini di mana ini masalah. Pelanggarannya apakah Merino duluan atau yang atau siapa gitu. Aduh, tapi enggak apa-apalah teman Pro 2 ya. Pertandingannya tadi digelar di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat. Salah satu pertandingan termahal juga, karena kursi VIP-nya yang duduk di pinggir lapangan tuh harganya 17 miliar cuy. Mikir naon? Naon udirasa? Astagfirullah, 17 miliar untuk dapat pengalaman 1 jam setengah. Tapi worth it sih menurut aku. Karena kan di situ halftime show-nya ada Isospeed, ada Justin Bieber, ada Shakira, ada Madonna juga, ada BTS. Jadi 17 miliar all in. Lu nonton artis-artis besar, ditambah ada my God ya, Lionel Messi dan calon God juga Lamine Yamal. Dan teman Pro 2, kali ini Spanyol memiliki dua trofi Piala Dunia setelah yang pertama 2010 di edisinya World Cup-nya Shakira ya. Shakira juga lagi ya penyanyinya saat itu di Amerika, Afrika Selatan. Dan sekarang di Amerika, Spanyol kembali berjaya. Keren banget jujur. Kalau ngelihat permainan Spanyol itu permainannya udah kayak main klub. Kadang kalau lihat main timnas tuh kadang pada pemainnya kayak ngablu, kayak main sendiri tau. Timnas manapun gitu. Tapi kalau Spanyol pas aku nonton, wah kayak udah main klub aja. Jadi sistemnya tuh jelas gitu. Dan beberapa pemain Spanyol pun akhirnya mendapatkan penghargaan individu. Kayak Pau Cubarsí, bek Barcelona usia 19 tahun. Jadi pemain muda terbaik. Layak jujur, layak jujur. Terus Rodri sebagai midfielder Manchester City juga berhasil menjadi pemain terbaik Golden Boot. Keren. Dan juga kipernya Unai Simon berhak mendapatkan Golden Glove teman Pro 2, sarung tangan emas sebagai kiper terbaik juga yang baru kegolan 1 gol aja loh di Piala Dunia tahun ini. Unpredictable. Ini unavailable, tidak tersedia. Ini sukar dipercaya banget pokoknya. Aduh, keren banget sih Spanyol. Tapi aku tuh tidak menjagokan Spanyol dari awal. Bahkan Spanyol tuh menurut aku salah satu tim yang underrated gitu loh. Orang-orang gak melirik Spanyol, pasti semua melihat Prancis, Argentina. Prancis, Argentina, Spanyol datang tiba-tiba ya. Wih, mantap banget teman Pro 2. Dan untuk penghargaan individu lainnya, ini dimenangkan oleh Kylian Mbappe, striker Prancis yang berhak mendapatkan pencetak gol terbanyak atau top skor. Argentina nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, dicoba tahun depan nanti di 2030 ya. Tapi tanpa Bang Messi nggak apa-apa bisa kan?